sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026, seperti biasa udah jam 7 pagi, itu artinya aku akan ngembul hadir temenin kamu berkendara, beraktivitas di pagi hari ini di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Yang pasti ya, semoga hari ini aktivitas kamu semuanya lancar luncur ya. Walaupun emang ada yang WFH hari ini, ya selamat WFH aja. Ingat WFH ya, berarti work from home. Ya, work from home. Jadi dimana jangan sampai keluar kemana-mana ya. Nanti takut banget nih work from home tapi tiba-tiba di kafe ya. Work from home tiba-tiba udah di Lampung misalnya, ya gak sih? Jadi sekali lagi selamat work from home aja ya. Tapi yang hari ini bakal riuh banget harus kesana kesini ya juga, semangat, jangan lupa sarapan juga ya kalau bakal riuh banget. Dan banyakin air putih juga ya. Selamat pagi kamu yang berolahraga. Tadi pas aku menuju ke radio ya, lewat Letkol Iskandar yang di depan PIM ya, itu ada rombongan pakai baju biru, bukan biru ya, apa ya, biru atau ungu ya. Tiba-tiba, mohon maaf gak bisa bedain warna, pokoknya kayak biru atau ungu gelap lah gitu ya, ramean. Mereka running sama-sama bareng-bareng gitu sahabat suara ya. Ya kamu yang baru balik olahraga atau yang baru mau olahraga, sama olahraga juga lah sahabat suara. Pokoknya sekali lagi, aktivitas apapun kamu hari ini semoga lancar luncur buat semuanya aja ya. Dan adakah yang pagi hari ini tiba-tiba kayak ngerasa bad mood? Karena kenapa? Karena kita buka media sosial, banyak banget disuguhkan dengan berita-berita yang memusingkan ya. Mulai dari masalah di BGN ya, kemudian juga rupiah yang menembus 18.000 rupiah ya, yang ngedrop banget dan hasil juga bikin mumet. Terus ngelihat berita juga minyak kita yang bakal dinaikkan harga sama pemerintah ya. Cuma bisa menghembuskan napas dan menghela napas aja sahabat suara ya. Ya udah deh, gak usah dipikirin sahabat suara. Ya gak bisa sih ya, gak bisa dipikirin. Namanya juga otak kita berfungsi ya. Gak, maksudnya dibawa enjoy aja, dibawa happy aja. Dan jangan lupa ya, jangan emosi terus, jangan sedih terus, tapi kita juga harus cari happy-nya juga sahabat suara ya. Ya udah deh kalau gitu, langsung aku buka dengan tiga lagu yang agak sedikit jarang-jarang nih terputar nih sahabat suara. Tapi aku sengaja puterin biar apa, membangkitkan memori-memori masa lalu. Yang siapa tahu kalau kamu dengerin lagu ini ikutan nyanyi-nyanyi juga ya. Ada lagu apa aja sih?

0: kamu yang sedih banget pagi hari ini gara-gara diputusin pacar. Udah, cari pacar lagi. Banyak coy di luar sana yang available ya, bukan yang pasangan orang. Mentang-mentang cari pacar lagi, kamu nyari pacarnya pasangan orang. Jangan ya, yang jomblo-jomblo masih baik sama suara ya. Yaudah deh kalau gitu langsung aja secara full puterin. Ini dia sebagai pembuka kusian pagi hari ini. Di suara seru ya, ada Armada, Cinta Itu Buta, Raja dengan Cinderella, dan ST12, Cari Pacar Lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya?
1: Password Wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
2: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan.
1: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
5: Cintaku padamu tak besar seperti dulu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Dan udah dibuka dengan 3 lagu ya. Ada Armada, Cinta Itu Buta, Raja dengan Cinderella. Dan barusan kamu dengerin ada ST12 dengan Cari Pacar Lagi. Buset, inget masa SMA nih ya. Apalagi pas bagian lagu Cinderella tadi ya. Waduh, teriaknya luar biasa nih ya. Nostalgiaan nih sahabat suara ya. Ya gak apalah, biar bikin kamu nostalgiaan plus juga sambil nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Ya pastinya nih sahabat suara, hari ini di hari Jumat gak berasa udah mau weekend lagi ya. Tapi sayangnya memang long weekend udah gak ada lagi nih. Jadi kemarin itu adalah terakhir ya, bisa dibilang gitu sahabat suara ya. Walaupun nanti ada tanggal merah, kalau gak salah hari Selasa deh kalau nggak salah ya sahabat suara. Tapi ya tetap aja itu bukan long weekend ya. Nah, tapi sahabat suara, aku pengen cerita sedikit ya. Kadang-kadang kita itu kalau lagi mood atau lagi kepengen, biasanya kita itu rela makan makanan yang sama atau minuman yang sama dalam waktu tertentu, ya nggak sih? Entah dalam kondisi emang lagi kepengen atau memang mungkin karena terpaksa. Atau emang karena males mau nyari lagi ya. Jadi ceritanya gini sahabat suara, aku itu baru ngeh aja kalau aku secara 2 hari berturut-turut ya, 2 hari berturut-turut aku itu makan fast food, ayam-ayam fast food nih sahabat suara. Ya, jangan ditiru ya. Jadi yang pertama itu hari apa ya, aku lupa hari apa kemarin. Pokoknya aku makan sama teman aku. Jadi ceritanya ngopi dulu nih, kita ngopi dulu. Abis itu dia lapar, dia ngomong lah, "Bul, kita makan yuk." "Ya udah, mau makan di mana?" aku bilang gitu kan. "Apa mau ke ini aja, ke tempat jajanan aja," aku bilang gitu. Karena kan di area Kamang Iwa ya, sobat suara ya. "Ya udah, kita ke sana aja." Terus dia bilang, "Emang ada makanan apa ya?" "Banyak lah," gitu kan. Cuma jadi masalah satu, kadang-kadang nih sobat suara, aku enggak tahu kamu atau enggak ya, atau terjadi di kamu atau enggak ya. Kadang-kadang nih kalau kita ke tempat jajanan nih atau ke tempat sebuah area makanan yang banyak banget pilihan, kadang-kadang bingung, ya gak sih? Ujung-ujungnya apa? Back to basic. Pecel lele misalnya, nasi goreng, ya gak sih? Malah kalau kebanyakan pilihan tuh kadang bingung gitu loh ya. Jadi akhirnya dia bilang, "Yaudah kita makan ini aja yuk, fast food aja," katanya gitu. Oke, udah, karena udah lama juga kan. Gak lama juga sih sahabat suara, aku tuh baru ngeh juga kalau di hari sebelumnya. Jadi gini, aku tuh makan, kalau total ya, itu adalah 3 hari berturut-turut makan fast food. Pertama itu makan sendirian, aku baru ingat 3 total, 3 hari sahabat suara. Bukan 2 hari, 3 hari berturut-turut makan fast food. Yang pertama itu sore, ketika aku lapar banget ya, bingung mau makan apa, udah 3-5 kali keliling-keliling, akhirnya makan fast food sendirian. Jadi aku makan fast foodnya 2 ayam, 1 nasi, 1 lemon tea, sama 1 kentang tuh. Itu yang pertama, sendirian makannya. Yang kedua ini sama temen ini ya sobat suara ya. Yaudah ya, kita jalan kaki karena deket kan dari coffee shopnya ke fast foodnya gitu kan. Yaudah, belilah di situ, mesen. Dia udah pesen, aku bingung mau mesen apa nih sobat suara. Pengen burger tapi gak kenyang gitu kan. Yaudah akhirnya aku buka aplikasi dan ternyata adalah lagi promo, ada 4 daging ayam, 4 ayam, 2 dada, 2 paha, itu 44.000 gitu kan. Wah, lumayan nih gitu kan. Ya udah aku pesen itulah sobat suara. Tapi aku beli mineralnya di warung gitu sobat suara. Jadi enggak mau minum minuman manis atau soda gitu ya. Udah tuh makan, dan itu aku sendirian, mohon maaf. Jadi makan 4 potong ayam itu sendirian sobat suara, enggak pakai nasi. Sumpah. Yang ada malah temen aku mensumbangsingkan, memberikan nasinya setengah ke aku kemarin gitu ya. Nah itu, abis itu selesai, kita udah balik. Nah besoknya lagi, ketika aku mau syuting gitu kan, kan biasa aku lebih cepat datang dan makannya di studio, biasanya gitu ya. Tiba-tiba kru, ada 2 kru nge-WhatsApp, "Cek, ayo kita mau kesini gak? Ke tempat fast food gak?" katanya gitu. "Oh, emang kenapa?" gitu. "Oh iya, promo ya." Jadi ada promo, berapa ya, 1 nasi 1 ayam itu 18 ribuan lah sahabat suara, sekitar itu lah anggaplah ya, 18 atau 19 ribuan sama pajak. "Oh, mau makan itu ya," gitu. Yaudah akhirnya aku kesana lah sahabat suara, nyusul ke tempatnya gitu, resto fast food gitu ya. Dan ternyata mesennya, tau gak apaan, mesennya aku itu yang 4 ayam, 2 nasi. Oh my God. Kepesen dong dengan harga yang cukup murah juga gitu. Maksudnya terjangkau lah gitu ya. Ya udah aku belilah yang itu, sahabat suara. Dan sebenarnya bisa ya, aku tuh mau ngabisin 4 ayam sama 2 nasi itu bisa sebenarnya. Cuma, ah enggak lah, bawa aja lagi. Jadi separohnya, 2 ayam 1 nasi aku makan, 2 ayam 1 nasi yang lainnya aku bawa ke rumah gitu, sahabat suara. Terus pas balik, ya ampun aku betul-betul rutin makan fast food nih. Jangan ya, sahabat suara, boleh, tapi jangan kebanyakan juga ya. Dan aku ngerasa not good, jujur aja, kayak bukan not good sih, maksudnya karena menurut aku gini, sahabat suara, kalau fast food itu kalau kepengen tuh enak banget, sumpah. Kalau lagi kepengen ya, wah itu luar biasa sih, kayak benar-benar mood banget gitu ya. Tapi kalau udah ke 2-3 kali kayaknya gimana ya gitu ya. Pengen makanan lain juga nih, mohon maaf nih ya. Cuma ya karena memang diajak dan juga lagi ada promo, ya it's okay lah ya. Cuma jujur nih, sahabat suara, aku bilang sama temen aku, dulu tuh fast food kayak gini, itulah makanan mewah buat kita-kita zaman dulu, iya gak sih ya? Ayo, buat generasi milenial, ya gak sih? Kalau fast food itu adalah makanan yang mewah di era kita waktu itu, waktu masih kebocil. Ya kan, apalagi dulu fast food gak sebanyak sekarang. Sekarang kan fast food udah banyak tipe, kalau ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C juga gitu kan. Waduh, kalau dulu, wah nunggu gajian dulu tuh. Bapak nunggu gajian dulu baru bisa makan fast food. Kalau sekarang begitu mudahnya gitu kan. Dan kayak mana ngeliatin pas lagi makan di sana juga banyak bocil-bocil yang makan sama emaknya lagi balik sekolah. Jadi kayak, oh my God, kayak nostalgiaan aja gitu, sahabat suara ya. Begitu, dan apa namanya, ya sedikit flashback aja sih, kalau zaman aku masih bocil dulu, sahabat suara, emak aku itu ya, peseninnya tau gak apaan? Satu soda, 2 ayam dada semua, 2 kentang, 2 nasi, tuh. Buset, banyak banget ya. Iya, karena memang gak dipungkiri ya, fast food tuh kayak disukai anak-anak sih ya, walaupun emang baik lagi, gak boleh berlebihan juga, sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi gimana, ada rencana mau makan fast food juga hari ini? Tiba-tiba aku ceritain soal fast food ya, dengan kriuk-kriuknya, wis. Dengan gurih-gurihnya. Tapi dulu ada satu yang aku kadang gemes ya. Jadi pertanyaan aku adalah, kok bisa ya kentang fast food kayak gini? Kayak gitu loh. Sedangkan kita ya, kita tuh udah beli frozennya misalnya ya. Tapi kok masih beda rasanya gitu loh. Itu yang kadang-kadang aku masih bertanya-tanya gitu, sahabat suara ya. Tapi ya, cuma setelah aku lihat-lihat, oh beda juga ya, alat-alatnya juga beda ya. Kalau dia kan pakai mesin gorengnya kan beda, kalau kita kan pakai kuali ya. Ya walaupun saya kadang urusan sama aja sebenarnya, tapi balik lagi kayak bertanya-tanya aja gitu kan. Kalau sekarang mah udah banyak resepnya juga ya kan, di media sosial, mau buat ayamnya lebih crunchy lah, kentangnya juga lah. Ya eranya juga sudah berubah, sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi silakan aja, karena menurut aku kalau dulu, kalau sekarang kan orang kalau misalnya nongkrong di kafe ya kan, coffee shop, kalau dulu kan nongkrongnya di fast food, jadi bukan cuma makan doang. Anak-anak sekolah dulu ada paket hemat, goceng segala macam ya kan, ya kan. Ini nostalgia banget ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isu Rumah Lembang Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang pagi hari ini tiba-tiba kepikirannya bukan mikirin soal kerjaan, bukan mikirin soal sarapan apa ya, tapi tiba-tiba kepikiran, waduh, merasa kenapa ya kok penghasilan aku segitu-gitu doang, ya gak sih? Di tengah kondisi yang seperti ini ya, pengennya punya duit lebih gitu kan ya, pengennya punya pemasukan tambahan gitu tanpa harus meninggalkan kerjaan utama ya, ada sampingan lah ya, seseran lah ya sobat suara ya. Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Jadi ayo aku ajak kamu buat gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah, kerennya program ini tuh sangat fleksibel nih sobat suara, karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan dan bantu keuangan keluarga ya, atau biar bisa tetap punya pegangan gitu kan dan gak pernah absen. Mungkin mau nongkrong kan butuh budget lebih. Nah, ini bisa juga nih sobat suara ya. Dan tenang, proses daftarnya juga gak ribet sama sekali. Caranya adalah kamu bisa cek ke linktr.ee. Ini aku spell ya sobat suara ya. linktr.ee/recruitment-salesforce-A1. Sekali lagi ya, linktr.ee/recruitment-salesforce-A1 ya. Kemudian juga kamu bisa isi form pendaftaran di situ dan lengkapi data-datanya dan beres, selesai semuanya ya. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak dan ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya pendapatan yang lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kalau kamu yang sepertinya hari ini ada rencana mau beli sesuatu ya, yang memang urgent untuk dibeli, dan sepertinya lagi mencari-cari tempat untuk membeli barang itu atau sesuatu itu ya, dan mulai membandingkan harga nih. Biasanya ada loh orang-orang yang misalnya pengen beli sesuatu, dia membanding-bandingkan harga gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membandingkan harga, di mana bukan selain memang mana yang diambil tempat dengan harga terbaik, tapi juga membandingkan harga di mana kalau yang barang yang bagus punya itu harganya berapa, kalau yang biasa aja berapa, ya nggak sih? Ya, karena kita hidup itu di apa ya, bisa dibilang kita enak ya. Karena mengapa? Karena sekarang tuh barang apapun sudah ada mulai grade-gradenya atau mulai ada kayak tipe-tipenya ya. Ada yang tipe premium, ada yang basic, ada yang murah misalnya gitu kan ya. Hal apapun, sabun cuci piring sama, ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C ya kan. Apalagi misalnya barang-barang elektronik juga sama, ada yang harganya bagus punya ya. Ada yang biasa aja, ada yang terjangkau sangat, segala macam gitu Sobat Suara ya. Nah, kalau kamu tipikal kayak gimana Sobat Suara kalau beli sesuatu? Cari yang harganya gak apa-apa mahal, tapi bagus punya ya, ada bentuk ada rupa istilahnya kayak gitu ya. Atau yang murah-murah aja ya, karena kamu balik lagi soal kefungsionalnya, atau yang standar harganya. Karena kalau standarnya kan dibilang bagus juga iya, jelek juga enggak gitu kan Sobat Suara ya. Nah, banyak ya, bisa dibilang pilihannya seperti itu ya. Kalau kamu gimana Sobat Suara? Kalau aku gini, kalau kayak sepatu misalnya ya, sepatu itu kan kita tahu harganya ada yang kalau yang bagus punya berapa misalnya gitu kan ya. Ya emang gak dipungkiri sih, emang benar-benar bagus sangat gitu kan ya. Karena kualitas bahan segala macam juga beda gitu. Kalau yang murah, tahu sendirilah ya Sobat Suara, di sepatu-sepatu yang harganya di bawah 100 misalnya ya, baru pakai 2 kali udah jeblos. Nah, jadi sebenarnya ini yang tipikal-tipikal kita yang ada ya, dan mungkin relate dengan kamu gitu. Nah, jadi kalau aku baca di Bapak-bapak ID ya, jadi di Instagram ini ada dia nge-share barang-barang yang enggak apa-apa kalau beli yang mahal. Ya, kalau aku sebenarnya campuran Sobat Suara. Cuma ada sih yang memang aku substitusi dengan barang yang biasa aja. Contoh misal nih, aku beli kecap. Kecapnya aku beli yang biasa aja Sobat Suara, enggak perlu yang mahal-mahal. Misalnya gitu, atau kayak misalnya sabun mandi ya. Kalau yang mungkin untuk bapak emak kayaknya yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau untuk aku mungkin beda cerita. Enggak sih, kalau aku sabun malah yang murah ya. Bahkan sabun cuci muka pun juga cari yang promo aku Sobat Suara. Karena ada yang mengutamakan fungsional ya. Tapi jadi masalah adalah kadang-kadang gak apa-apa juga kalau kita beli barang yang mahal gitu. Karena baik lagi soal fungsionalnya yang memang bagus dan everlasting juga ya. Jadi sekali lagi di Instagram ini ada beberapa barang yang gak apa-apa kalau beli yang mahal. Ini dari Bapak ID ya. Jadi yang pertama di sini ada pertama kasur. Nah, ini kasur bener. Bener Sobat Suara. Ini aku setuju ya. Kasur itu gak apa-apa loh kita beli yang mahal, sumpah. Ini beneran deh, ya. Karena kenapa? Karena hidup kita itu sepertiganya itu adalah buat tidur Sobat Suara, buat istirahat gitu. Jadi, kalau menurut aku nih, kalau kamu beli kasur yang mahal punya, maksudnya yang benar-benar bagus ya, yang memang sesuai dengan tempat tidur kamu juga. Maksudnya kalau kamar kecil kan enggak mungkin kasur yang gede kan. Nah, itu enggak apa-apa, sumpah kamu enggak akan nyesel karena itu buat badan kamu, ya. Gitu. Jadi kalau ada budget enggak apa-apa beli kasur yang agak premium misalnya gitu kan. Nah, itu buat diri kita sendiri. Itu ini aku setuju ya. Kemudian perkabelan juga sama. Walaupun ukuran sama, walaupun mungkin ada yang lebih murah tapi kualitas enggak bisa dihubungin, dan juga baik lagi Sobat Suara, kalau seenggaknya kan kabel mahal lebih safety ya daripada yang murah gitu kan. Dan taulah ya, kalau masalah kabel ini kan juga sangat-sangat mengkhawatirkan ya, apalagi soal terkait keamanan rumah kita Sobat Suara. Kalau kebakar, nah itu bisa berabe ya. Kemudian juga dispenser hot and cold, ini juga sama nih Sobat Suara. Kemudian juga dispenser hot and cold, ini juga sama.

0: wanginya. Iya, banyakan ini, banyakan apa namanya, airnya doang tuh. Astagfirullah. Tapi kalau parfum mahal, memang aku akuin sobat suara, wanginya itu bertahan lama coy. Ya, jadi misalnya berapa yang parfum gimana gitu kan. Kadang-kadang nih ya, kamu nyemprot, misalnya teman kamu nih, dia nyemprot parfum mahal, dia yang gak ada, masih ada wanginya. Tuh, itu. Itu luar biasa ya. Jadi kamu yang misalnya, kamu, wah aku beli parfum murah nih, misalnya gitu kan. Berapa? Yang literan 20 ribu misalnya gitu kan. Kamu pakai nih, cus, cus, cus, ya kan. Naiklah motor, hilang ke bawah angin tuh parfum. Ini aku setuju, parfum juga benar sobat suara. Terus ada lagi di sini ban, benar, ban juga sama. Ya nggak dipungkiri sahabat suara, kalau ini juga sama konsepnya kayak kasur, karena balik lagi mobil kamu, motor kamu itu yang menemani sehari-harian kamu, aktivitas kemanapun. Jadi untuk safety kamu ya carilah ban yang bagus punya dan dengan harga yang oke pastinya ya. Kemudian juga helm, helm juga sama, betul, cari yang bagus karena balik lagi soal safety kita juga buat menjaga kepala kita. Intinya sih kalau untuk diri sendiri jangan sayang sahabat suara ya. Kemudian kepala charger, betul, ini juga sama nih, charger atau kepala charger lah ya. Walaupun emang gak dipungkiri banyak juga charger murah, tapi benar sih. Kenapa harus cari yang ori? Ya karena memang lebih bagus gitu dan cocok sama gadget kita juga gitu ya. Gitu kan? Kemudian juga di sini disebutin ada part kendaraan, benar, setuju. Aksesoris kendaraan juga betul. Spare partnya segala macam betul. Cat tembok, iya yeah, betul juga nih ya. Velg mobil, betul di sini. Terus di sini ada disebutin lagi sendal jepit. Ah, ini juga sama nih. Sendal jepit ini sahabat suara walaupun sepele, kadang-kadang ada yang murah, dia cepet banget, tipis banget, licin, mohon maaf. Tapi kalau yang mahal biasanya lebih solid ya, kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi sih, kamu bisa, mungkin bisa list aja kira-kira yang worth it lah gitu ya. Maksudnya gak apa-apa barang-barang yang ya dibeli mahal tuh gak masalah gitu sobat suara, karena banyak lagi memang bagus untuk kita juga gitu ya. Jadi sekali lagi benar ya kata orang, kalau ternyata ada harga ada rupa, yaitu ya kamu bisa bandingkan aja. Apalagi kalau misalnya makanan pun juga sama sih menurut aku ya. Walaupun emang gak dipungkiri ada juga makanan yang mahal biasa aja, murah enak banget, ada yang begitu emang ya. Tapi kalau balik lagi soal untuk fungsi, nah itu memang lebih bagus yang mahal punya sih sobat suara ya. Aku pernah tuh dulu beli sepatu-sepatu yang murah-murah, apa kos kaki aja, ngerti langsung ngomong ya, kos kaki nih salah satunya. Kos kaki aku pernah beli dapat 10 ribu tuh 5 sobat suara. 10 ribu 5 tuh, mohon maaf. Pas dipakai dia memang tipis ya. Tahu enggak? Baru dipakai langsung bau, sumpah demi apapun. Kayak ini kaki aku yang bau atau gimana nih ya? Bau, bedain sama kos kaki yang mahal punya. Wow, udah tebel, enak, nyaman lagi. Wah, dah. Emang paling benar ya. Apa namanya? Dengan kualitas bagus dengan harga yang ada juga. Lebih bersyukur lagi kualitas bagus harga diskon. Nah, itu lebih gas lagi tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara

0: kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah masuk weekend lagi nih ya. Jadi seperti biasa, kalau udah masuk Jumat menuju Sabtu ke Minggu, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi biar weekend kamu lebih on fire lagi ya. Nah, namanya adalah promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Dan promo JSM buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya sekaligus biar kamu bisa belanja juga, sahabat suara ya. Yang pertama, ini ada apa aja sih, aku spill beberapa, sahabat suara. Ini ada Nectar Choco Pie Mellow 6x26 gram dari Rp17.900, jadi Rp15.900. Ada juga 2 kelinci Sucro Original Kriwo Barbecue 95 gram, itu dari Rp11.000 jadi Rp9.900. Kemudian juga ada Ceres Choco Hazel botol 180 gram dari Rp35.000 jadi Rp22.500. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini, buah Vita Juice Guava Mango Apple Leci Orange TP 245 ml dari Rp9.600 jadi Rp8.000. Kemudian juga ada beli 2 pieces Ultra Teh Kotak All Varian kotak 300 ml dari Rp9.200, itu jadi Rp7.200 per 2 pieces ya. Itu dia. Atau kalau pengen informasi lengkap soal promo JSM, produk-produk apa yang masuk di sini, silakan kamu cek aja info lebih lengkapnya di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada Peter Pan ya, dengan Jauh Mimpiku, audio soundtrack dari film Alexandria. Sahabat suara, kamu nggak sih kalau generasi-generasi sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang ya, itu fisiknya itu kayak orang dewasa ya nggak sih? Ya maksudnya apa ya, ketika mereka masih SMP misalnya, tapi fisiknya anak SMA kayak gitu loh ya maksudnya ya. Dan apa namanya, ya walaupun ada juga yang kecil-kecil juga gitu badannya ya. Tapi gak masalah, mau besar, kecil, tinggi, pendek, it's okay, gak masalah ya. Tapi memang kadang-kadang gini, kadang-kadang kita suka kaget kalau misalnya ada orang yang fisiknya tuh kayak orang dewasa, ternyata, hah? Masih SMA misalnya gitu kan, hah? Masih kuliah misalnya atau apalah gitu sobat suara ya. Nah, jadi ini juga sama nih, aku kaget juga ketika lihat sebuah video di Instagram yang menunjukkan kayak ada prosesi kelulusan sebuah SD yang dimana ternyata ada salah satu siswanya yang tinggi banget. SD loh ini ya sobat suara ya. Oke, ini dia, aku dapetin sumbernya dari indozone.id. Jadi ada seorang siswa SD yang ternyata nih ya sobat suara, dia ini punya tinggi badan sampai dengan 177 cm. Buset, tinggi banget nih. 177 cm sobat suara. Oh my god, bahkan di foto atau video itu kelihatan lebih tinggi daripada gurunya. Mohon maaf nih. Ya. Jadi ini ramai di media sosial sobat suara, dan ini berdasarkan akun TikTok @giantkel di Selasa kemarin 2 Juni 2026, di mana ada seorang siswa yang mengikuti prosesi, ternyata ini ada di SD Telkom Makassar ya. Kayak gitu, sebagai angkatan ke-6 nih kalau di sini ya. Jadi ada prosesi kelulusan sobat suara. Aku enggak nyebut wisuda ya, tapi kelulusan, karena wisuda buat orang kuliah aja menurut aku ya. Jadi dalam unggahan ini terlihat selain video, ada juga foto yang menunjukkan seorang bapak guru yang memakai seragam guru lah ya, warna biru, yang foto sama anak didiknya ini gitu ya. Dan posturnya benar-benar mencolok banget ya, karena ya tadi memang satu nih anak SD lebih tinggi, dan tuh bapak seukuran sejajar sama leher tuh siswa. Kayak gitu sobat suara ya. Dan lewat unggahan yang sama juga ternyata siswa ini juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang selama ini menjadi tempatnya belajar, bermain, dan juga bertumbuh ya. Kayak gitu sahabat suara. Jadi memang bisa dibilang ya ini masih berpotensi tinggi lagi ya, karena kan masih pertumbuhan ya, SD ya, mohon maaf nih. Kalau dia ikut olahraga basket segala macam, kayaknya bisa jadi bakal lebih tinggi lagi gak sih ya. Kayak gitu, karena dia masih SD aja udah 177 cm nih, mohon maaf nih ya. Luar biasa sekali loh sahabat suara ya. Jadi kalau bisa cari aja videonya ya, di TikTok giantkel itu ada sahabat suara. Dan atau bisa cari juga ya videonya kayak gitu, walaupun gak disebutkan secara pasti siapa nama anak ini ya, atau mungkin kayak gimana selanjutnya gitu ya. Gitu. Kalau aku sih baik lagi untuk ukuran anak SD tinggi banget ya, karena itu biasanya kayaknya SMP kuliah nggak, SMA nggak sih ya, biasanya gitu sobat suara ya. Tapi ya kalau aku dulu ya SD sobat suara itu buntet, sumpah nggak bohong, udah gendut buntet lah pokoknya ya. Bulet juga kayak gitu. Tapi emang benar sih ya, bukan menurut aku wajar. Ini mungkin, ini aku gak tahu ya, tapi ini menurut aku sih memang kalau masih SD itu harus dibanyakin aktivitas fisiknya gak sih? Karena pertumbuhannya masih bagus banget kayak gitu sobat suara. Aku pun merasa sih, aku dulu pendek loh sobat suara ya, dan ikut basket, ikut apa segala macam waktu SMP ya. Alhamdulillah sekarang tinggi. Dan dulu juga ada tuh guru SMK aku namanya Seragung, dia itu tinggi, menurut aku besar tinggi waktu SMA ya. Tapi pas aku udah dewasa sekarang ini, pas ngobrol sama beliau, kayak setara kita. Makanya, jadi ya apa namanya ya, jangan kaget lah ya, karena yang pertumbuhan generasi sekarang benar-benar luar biasa sekali ya sahabat suara. Jadi gimana ya, jadi buat adik-adik harus banyakin aktivitas fisiknya, olahraga, gerak, jangan nongkrong melulu. Nongkrong ngapain sih ya? Ini olahraga aja, main sama temen, ngobrol-ngobrol gitu. Nih lihat nih, omokan, banyakan duduk nongkrong, lemak di perut nambah banyak nih ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara,
5: memainkan musik pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang akan melintasi Alfamidi ya, terlihat dari kejauhan, saran aku kamu bisa mampir deh sekalian belanja. Karena kalau udah jam masuk Jumat ya, itu artinya ada promo Jumat Sabtu Minggu buat weekend ini, namanya adalah promo JSM Jumat Sabtu Minggu ya. Nah, promo-promo JSM buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya, sahabat suara, siapa tahu kamu berminat langsung belanja aja cus ya. Ada apa aja nih Okan? Nih aku spill nih sahabat suara. Yang pertama ada Alfamidi facial tissue 700 gram dari Rp41.600 jadi Rp29.900. Kemudian juga ada untuk Rinso liquid deterjen Olvarian 700 gram dari Rp17.500 jadi Rp14.900. Kemudian juga ada apa lagi? Ini dia, ada untuk sebentar. Ada Listerine Mouthwash Coolmint 250 ml dari Rp27.900 jadi Rp19.900. Kemudian juga ada untuk Casablanca Men Roll On Black Blue Casablanca Roll On Pink 50 ml dari Rp15.900 jadi Rp9.500. Dan juga ada Dettol Body Wash Family Protect 370 gram dari Rp26.500 jadi Rp18.900. Dan informasi lebih lengkap soal produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sobat suara, aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Lancur-lancur beraktivitas hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar pakai sunscreen, banyakin minum air putih. Kalau gak penting-penting amat gak usah keluar. Semoga hari ini banyak kabar-kabar baik lah sobat suara ya. Dan happy weekend pastinya. Selesaikan semua kerjaan biar weekend kamu gak terganggu sama orang lain lah ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Tiba-tiba ngeblank. Maaf ya, dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: Keluarga Indonesia.
1: Suara.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: Sudirman karena kita lagi menghadiri Festival Burger Dunia 2026.
1: Betul banget, yuk makanya sahabat suara, dimanapun kamu berada, lagi ngapain pun kamu, atau belum punya rencana weekend ini mau kemana, langsung cus gas datang ke Cilak Sudirman ya, untuk nyicipin berbagai macam jenis burger dan juga ada tenan-tenan makanan lainnya.
0: Ih, macam-macam banget burgernya. Ini kalau sekarang kalau kita bisa memberikan laporan pandangan mata ya.
1: Anjay.
0: Ini kalau nggak salah sekarang di dalam itu lagi ada ruangan kan memang di dalam sini ya. Kan ruangan ini ber-AC, kok kita nggak dikasih yang pakai AC?
1: Iya, jadi tenan-tenannya itu ada yang di indoor, ada yang outdoor, oh, ya kan? Nanti kita masuk ke dalam. Nanti kita masuk ke dalam.
0: Tapi sekarang di dalam itu menurut laporan pandangan mata lagi ada sambutan dari Bapak Menteri Ekonomi Kreatif.
1: Iya, sedangkan kita kan harus live juga. Takutnya kalau di dalam kita mengganggu.
0: Mengganggu? Maksudnya berisik, suara gue ganggu?
1: Memang.
0: Hah? Gimana?
1: Memang.
0: Sana arahnya.
1: Baru sadar.
0: Lah emang iya, kalau itu udah tahu lama. Nah ini, jadi kita mau kasih tahu ada macam-macam banget jenis burger ya, yang ada di sini, dari mulai Aldi's Burger
1: ini
0: yang
1: punya. Ini kebetulan tadi di TikTok ada yang nanya, emang ada burger apa aja sih? Nah, dengerin.
0: Ini dengerin baik-baik, yang pasti burger tuan rumahnya ya kan, Aldi's Burger.
1: Yes.
0: Terus ada Burger Bangor.
1: Ini punyanya Densu, bukannya dia brand ambasadornya.
0: Oh, dia brand ambasador.
1: Burger Bangor.
0: Kita nggak pernah jadi brand ambasador burger sih, Mas.
1: Kan kita nggak makan, nggak cocok makan burger. Lidah kita mah cocoknya makan pete sama nasi tutuk oncom.
0: Iya, enak banget tuh, sama jukut-jukut. Aduh, enak. Ada lagi Burger Garage. Ada Biggie's Barbecue.
1: Widi.
0: Ada The Buffalo.
1: Kamu ingat nggak The Buffalo? Yang kita nge-vlog itu.
0: Iya, enak gitu ya.
1: Iya, yang ada di jalan.
0: Di, apa deh? Aduh apa, coba kasih Ciragil, bukan
1: deket
0: Ciragil.
1: Deket PTIK.
0: Cipaganti, Ciranjang, bukan.
1: Deket PTIK.
0: Aduh, Cikajang.
1: Cikajang, betul.
0: Terus ada lagi.
1: The Good Burger.
0: Iya.
1: Ada Munch Club, ada Budi Boys Burger,
0: Munch
1: dan juga
0: apa?
1: NGL.
0: NGL.
1: Iya, burger juga.
0: NGL tuh NG-nya kan bisa Nikta Gina.
1: NGL berarti Nikta Gina loh.
0: Ya itu bisa, ya.
1: Jadi totalnya kalau tenan burger di Festival Burger Dunia ini ada 9 tenan. 9 tenan burger.
0: Tapi kalau misalnya kamu gitu ya merasa kayak kok burger doang sih yang ada di sana, tenang, enggak cuman burger di sini.
1: Yes.
0: Di sini ada selain burger ada hotdog. Ya, ada burger.
1: Tapi hotdog sama burger tuh enggak bisa disamain loh.
0: Tapi kan mereka setipe sebenarnya.
1: Setipe, sama-sama beda dong.
0: Satu bapak beda ibu mereka.
1: Kalau burger kan isinya patty.
0: Iya, patty.
1: Kalau burger isinya patty, daging yang sudah dicincang. Kalau burger isinya harus sosis.
0: Nih.
1: Udah gitu bentuknya panjang rotinya.
0: Iya, itu dia.
1: Eh, kalau hotdog isinya sosis. Kalau burger isinya patty.
0: Nah, kalau kayak Indra, orang-orang Pamulang sono. Dia mik patty pera ya isinya. Bisa nyanyi yang sedang-sedang saja.
1: Jadi di sini ada Aldi's Hotdog. Ya selain burger ya, ini ada tenan-tenan selain burger. Ada Aldi's Hot Dog, ada Domino's Pizza, tahu dong Domino's.
0: Iya.
1: Ada ayam goreng basahnya Aldi's.
0: Ini baru loh, katanya ini juga.
1: Kok baru? Udah lama dulu.
0: Emang iya?
1: Ayam goreng basah Aldi's?
0: Ayam goreng basahnya Aldi's bukannya baru ya? Produk baru
1: oh,
0: itu.
1: Oh, bukannya sebelum burger ya?
0: Sebelum burger dia jualannya mie ayam.
1: Oh iya.
0: Mie ayam. Kenapa gue jadi apal banget keluarga gue sama Aldi Tahir?
1: Ada ayam goreng basah Aldi's, ada maca-maca. Ada Phil Macha, itu dua yang berbeda ya. Macha-macha iya, sama Phil Macha itu dua tenan yang berbeda. Ada Lil House Baked Goods.
0: Gimana Lil
1: House oh, Baked Goods?
0: Kelahiran London ya bang?
1: Yoi.
0: Kalau orang Indonesia mah little bilangnya.
1: The Coffee Room. Oh ada kopi juga berarti cuy.
0: Ada kopi ya. Yes.
1: Ada kopi payu dan juga ada shoe.
0: Iya.
1: Shoe dessert.
0: Ini mah tenan-tenannya udah cakep banget. Kalau nggak kesini kata aku mah rugi banget deh. Beneran. Mumpung lagi ada festivalnya,
1: yes,
0: seru-seruan bisa ketemu sama penyiar-penyiar suara juga gitu ya.
1: Gak bisa ketemu kita dong.
0: Kenapa?
1: Lah kita jam 11 udahan.
0: Ya makanya datangnya sekarang. Mungkin kalau habis
1: jam. Gak bisa, jam 11 kan baru open publik.
0: Oh iya ya. Ya udah kalau gitu gak ketemu sama kita, mungkin bisa ketemu sama Pak Menteri kali. Pak Menteri sampai sore di sini. Hari Minggu nanti ketemu kan semua penyiar kumpul di sini. Kita kan mau jualan
1: Prilo.
0: Gitu. Dah Bang Indra, puterin lagu tolong Bang.
1: Jangan kemana-mana, tetap di suara seru.
2: Eps, belum selesai. Jangan pindah radio dulu ya. Isuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher akan balik lagi.

0: podcast dari Cilex Sudirman. Itswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lanjut lagi.
1: Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih bersama Kinos Gina di suara seru yang lagi live dari Cilex Sudirman.
2: Betul sekali.
1: Di eventnya Festival Burger Dunia.
2: Ini adalah salah satu event yang terjadi di weekend ini, ya kan? Jadi event Festival Burger Dunia ini ada dari hari Jumat sekarang ini sampai hari Minggu. Tapi ini kan mumpung hari Jumat ya, biasanya kita suka info-info nih sama sahabat suara, ada event apa aja sih nih. By the way, anyway, busway, waterway,
1: banyak nih, weekend ini lagi banyak nih.
2: Weekend ini banyak banget. Ada EXO.
1: Nih aku masih percaya gak percaya beneran EXO. Kok gue gak denger infonya dari kemarin.
2: Coba sahabat suara, beneran gak sih ada EXO? Dulu anak kita tuh doyan
1: EXO banget.
2: EXO Chanyeol.
1: Apa nama fansnya?
2: Chanyeol, dia suka.
1: Bukan,
2: dia sama Chanyeol.
1: Nama fansnya EXO?
2: Aduh,
1: XOL. Betul. Serius, EXO lagi lagi
2: coba bener
1: konser di sini 2 hari lagi.
2: Ulfa
1: besok dan juga Minggu ya.
2: Nah,
1: 6 dan 7. Wow.
2: Ulfa Umu Gipsop bilang di TikTok, sumpah EXO. Nah, itu. Nah,
1: si Ulfa aja enggak tahu kan? Padahal kayak enggak denger dah.
2: Ya ampun, padahal Gina kalau enggak kan pengen nonton, pengen ketemu sama Bebep Dio,
1: si paling paham EXO dia.
2: Paham banget.
1: Tapi kalau yang paling aku incer di weekend ini masih dari seputaran GBK ya. Itu masih ada acaranya Indonesia Open yang masih jalan sampai hari Minggu nanti.
2: Masih aja bulu tangkis.
1: Badminton. Si badminton ini kan keliling dunia. Mulai dari Eropa, misalnya Prancis, udah itu ke Denmark, abis itu ke Belgia. Udah gitu turun ke Asia, mulai dari ke India, ke Thailand, ke Cina, Jepang, Malaysia, Singapura, sampai terakhir tuh biasanya emang Indonesia.
2: Oh, terakhirnya di Indonesia.
1: Acara yang open-open ya.
2: Yang open-open.
1: Open-open, abis itu ntar master gitu.
2: Oh iya, besok kan kalau gak salah kamu mau nonton katanya ya.
1: Kalau peserta Indonesia masih banyak ya, mudah-mudahan masih banyak.
2: Emang peserta Indonesia udah pada kalah?
1: Udah banyak yang berguguran. Sekarang itu masih tersisa ada Jojo, masih ada Putri KW,
2: Suherman,
1: Kristina, Kristin ini, Kristin Hakim.
2: Aduh, Kristin Hakim, main film. Kenapa dia tiba-tiba
1: jangan
2: jadi
1: atlet bulu
2: tangkis? Terus
1: Jonathan Christie alias Jojo, ada Putri KW, terus ada The Little Minions, ada Joaquin sama Indra ya. Ya kan Indra kan, Joaquin sama Indra bener. Iya. Fajar Alfian dari awal udah gugur. Masih ada Sabar sama Reza. Masih ada ganda putrinya, tapi ketemu hari ini. Ganda putri ketemu ganda putri, sayang banget ya.
2: Eh kemarin by the way, Jojo sama siapa itu? Yang menang siapa?
1: Jojo, makanya Jojo lolos. Awi tumbang sama Jojo.
2: Ya kan senior, udahlah gak apa-apa kasih ke senior.
1: Tapi yang lagi berjaya di Indonesia Open sekarang itu ya, dari itu? Timnya Indonesia adalah tim ganda putri yang dulu. 3 tim lolos loh, jarang-jarang loh.
2: Keren, luar
1: biasanya
2: biasa.
1: Biasanya tuh, biasanya ganda putra gitu yang banyak lolosnya. Kali ini ganda putrinya banyak yang lolos, alhamdulillah.
2: Berarti bagus, dana latihan emang dipakai buat latihan. Bukan dipakai untuk dana yang lain. Nah berikutnya.
1: Bap.
2: Itu dia. Berikutnya, mungkin yang mau tahu info-info selain di daerah seputaran Senayan dan Sudirman,
1: ada ya EXO, kan? Ada EXO, ada Indonesia Open,
2: ada
1: apalagi?
2: Indonesia Open, terus mungkin kalau yang suka sama kegiatan-kegiatan outdoor, nanti sampai tanggal 7 juga bakal ada Indonesia Outdoor Festival di JCC Senayan.
1: Waduh.
2: Terus di tim juga ada event di Taman Ismail Marzuki, ada. Look, ada Reza ya? Ada Raisa ya? Wah, kacang mahal. Buluk.
1: Emang iya, Nul?
2: Ada Raisa kan di Taman Ismail Marzuki?
1: Ada Raisa di Jakarta Future Festival. Ya, di Taman Ismail Marzuki sampai tanggal 7.
2: Terus?
1: Terus ada siapa lagi? Bentar.
2: Ada lagi.
1: Pecinta kuliner.
2: Iya.
1: Di mana lagi ya? Ada apalagi ya?
2: Apalagi ya? Ada Raisa lah pokoknya. Nanti kalau misalnya tempatnya di mana bisa googling ya.
1: Oh, di Grand Indonesia ada pameran yang Malaysia itu.
2: Gandaria City. Tapi kalau kata aku mah event yang paling keren itu ada Festival Burger Dunia ini sih. Karena kan ada kita di sini.
1: Ya itu ya, dia kan? Makanya aku mau ngomong, kalau misalnya kamu main-main ke GBK emang seru banget, tapi di sana tuh lagi banyak acara. Takutnya di sana crowded banget. Mendingan kamu melipir dikit dari area GBK, melipir sedikit aja. masih daerah Sudirman ada Cilaks nih.
2: Iya.
1: Di sini ada Festival Burger Dunia.
2: Kita di sini dari tanggal 5 sampai tanggal 7 dan open for publicnya itu hari ini mulai jam 11, oke? Dan bahkan kita siarannya juga hari ini spesial, hari ini kita juga sampai jam 11.
1: Luar biasa, hari ini sampai jam 11 ada gue sama Gina. Makanya, nanti sore dari jam 5 sampai jam 7 bakal ada Reza sama Jill.
2: Yes.
1: Besok ada podcast juga, ada Beril sama Adit Insomnia.
2: Betul.
1: Ada Prilove, hari apa?
2: Hari Minggu yang semua penyiar datang itu.
1: Ah, seru banget.
2: Iya, makanya lah. Don't wear-wear, sahabat suara.
1: Jangan
2: kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana.
2: Don't wear-wear. Okay. Masuk lagu Indra.
0: Belum selesai. Jangan pindah radio dulu ya. Isuara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: by Aldi Taher. Lanjut lagi.
1: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di suara seru barengan Kinos Gina yang live dari Cilak Sudirman.
2: By the way, kita juga live di TikToknya Iswara, di iswara.network.
1: Betul.
2: Tadi kalau mungkin yang mantengin TikTok kita ngeliat tuh tadi Aldi sempat masuk ke sini ya.
1: Asik. Dipancing tadi sama ibu. Dipancing. Gimana tadi pancingnya?
2: Aldi!
1: Bukan, apa? Lagu apa tadi?
2: Bang Ocip datang.
1: Stand by me.
2: Si Osis banget anaknya tuh, ya kan? Nanti kita juga bakal ngobrol sih. Kebetulan Aldinya masih sibuk di dalam. Tadi baru peresmian pembukaan.
1: Masih ada acara, tamu ya?
2: Ya, Festival Burger Dunia ini. Terus abis itu apa gitu?
1: Apaan? Jadi sekalian kita mau kasih informasi juga ya.
2: Gimana?
1: Saat ini kondisinya seperti apa sih di Cilak Sudirman? Jadi sampai jam 11 ini mungkin tempat ini akan dipenuhi atau akan banyak sekali teman-teman dari media.
2: Undangan-undangan
1: iya. Sampai jam 11.
2: Betul.
1: Nah, begitu udah jam 11 itu udah dibuka untuk umum atau publik. Jadi semua boleh datang, semua boleh seru-seruan di sini.
2: Betul, ya? Karena tempat ini milik Allah.
1: Betul.
2: Sahabat suara, jadi boleh didatengin sama siapa aja. Dan pas banget jam 11 dibuka untuk umum, itu kan waktunya mendekati makan siang. Mungkin yang cowok-cowok sebelum Jumatan mau mampir dulu ke sini, atau mungkin yang cewek-cewek lagi istirahat jam

0: Iya, ada kita infoin.
1: Ada banyak banget tenan yang ada di sini. Kalau burgernya
0: ada 9 macam. Tenan burger, betul. Ada apa aja, Nul?
1: 9
0: macam burger
1: yang ada di sini.
0: Yang pertama ada Aldis yang pertama ada Aldis Burger. Pasti ya, dong tuan rumah ya. Ada Burger Bangor, ada Burger Garage, ada Biggie's Barbecue, ada The Buffalo, ada The Buffalo, ada The Good Burger, ada Munch Club, ada Budi Boys Burger, dan ada NGL.
1: Kita gina loh.
0: Salah.
1: Munch Club apa Munch Club ya bilangnya ya?
0: Iya itulah ya? Pokoknya lah.
1: Iya, tapi
0: itu burger misal, semua tuh, itu burger semua.
1: Tapi di sini walaupun namanya Festival Burger Dunia, ada juga tenan-tenan yang bukan burger. Contohnya itu kayak Aldi's Hot Dog, Domino's Pizza, ayam goreng basah Aldi's tuh punyanya kakak Aldi juga ya.
0: Yes.
1: Ada Maca-Maca, Feel Maca, Little House Baked Goods, terus ada The Coffee Room, kopi
0: Payu. Payu.
1: Kopi
0: payu. Kalau bahasa Sunda payu itu laku.
1: Laku.
0: Payu itu laku.
1: Kopi payu. Kopi payu.
0: Ya. Mana sih yang ini?
1: Iya.
0: Kopi palalu.
1: Awalnya sau.
0: Sebel banget baca payu aja lama banget. Kopi payu susah banget sih.
1: Gue mau baca piau. Piau. Bukan, salah.
0: Sama ada shoe dessert.
1: Shoe dessert, bukan SHU ya. Shoe dessert.
0: Jadi sama suara nggak bosan-bosan kita ngajakin kamu datang langsung ke Cilak Sudirman di acaranya Festival Burger Dunia.
1: Yang
2: Indra. Nggak bilang. Belum selesai, jangan pindah radio dulu ya. Isuara.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: gitu ya.
1: Silakan. Iya dong.
0: Welcome. Agar bless manajernya Charlie SC 12.
2: Mana? Yang mana?
1: Ini yang duduk kan?
0: Itu.
1: Yang duduk kan, bener kan?
0: Iya bener. Dari minuman kita panggilkan perwakilan ya. Ini mewakili semuanya.
1: Boleh. Berarti kita duduk. Berarti nggak usah duduk ya, kita berdiri aja, berdiri aja.
2: Oke.
0: Okay. Baik, semua pak.
1: Dia acara punya dia, suka-suka dia aja, biarin aja udah.
0: Dari Iswara kita panggilkan. Oh lu Iswara ya.
2: Ada perwakilan dari Iswara kita.
1: Sini mas, Kita berdiri lagi. Sini duduk aja boleh. Kita yang berdiri nggak apa-apa.
2: Saya duduk aja. Silakan duduk semuanya.
0: Iya.
2: Nah kakak Aldi juga boleh duduk silakan.
0: Diri aja.
2: Iya. Yang benar. Kursinya sisa satu nih.
0: Satu lagi siapa ya? Siapa nih? Siapa yang mau naik siapa? Terserah.
2: Ada lagi yang mau naik ke atas panggung?
0: Dari Warjon, Raihan Warjon.
1: Ya. By the way, Pak Aldi, sekarang kita lagi on air ya. Kita lagi on air di Suara.
0: Semua on air milik
1: Allah.
0: Raihan Warjon,
1: sahabat dulu dong, sahabat Suara, disapa dulu sahabat Suara.
0: Mana?

0: Jangan lupa 11 Juni Bengkel SCBD Aldis Charity Oasis Tribute Orkestra Konser.
1: Adalah
2: poin event yang hari ini dulu.
1: Yang hari ini belum selesai Pak Aldi.
0: Allahu Akbar.
2: Silakan Pak. Sini Pak.
1: Silakan, boleh duduk di sini Bapak Aldi Taher.
0: Pengantin baru boleh duduk.
1: Oh ya, si Pak Haji sama El Rumi kan kita kebetulan memang. Iya, itu dia. Oke.
2: Pak, mau turun di mana?

0: untung dan masa depan cerah semuanya dan wajahnya ya.
1: Bisa dibilang ini udah pengusaha sukses belum?
2: Pengusaha kelas kakap ini.
0: Pengusaha kelas kakap
2: luar naga ini.
1: Apa ya? Giling gue ya, kalau dari muka-mukanya yang dibawa ke sini cuma salah satu usaha milik mereka. Gue yakin mereka punya usaha-usaha yang lain di sana.
0: Tah.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Tapi pasangan cuma satu kan? Pasangan satu atau lebih?
0: Ada yang
1: satu langsung.
0: Atau ada yang belum berpasangan?
1: Udah.
0: Semuanya udah berpasangan semua ya.
2: Ini mau ngomongin burger apa mau ngomongin rumah tangga?
1: Iya, sabar.
2: Benar-benar suami istri ya.
1: Sabar.
0: Kita kan harus tanya sebenarnya satu persatu namanya siapa.
1: Iya, betul.
0: Terus abis itu mic kagak ada mic.
1: Itu ada.
0: Oh, ada. Oke. Ya maaf ya, saya kan ada.
1: Yang paling kiri namanya siapa, Mas?
0: Mas siapa?
1: Ah. Nyala enggak, Pak? Ini Bapak Aldi cocok juga jadi kru ya.
2: Memang saya kru, Pak.
0: Cek sound.
1: Ah, oke. Okay. Makasih ya, Pak. Enggak, itu ada di kursi, Pak. Udah disiapin, Pak.
0: Halo. Silakan, Mas. Siapa, Mas?
1: Ada siapa, Mas?
3: Nama saya Ikna. Saya dari The Good Mess.
0: Siapa namanya, Mas?
3: Ikrarna. Ikna.
0: Ikna.
3: Ya.
0: Ikna.
1: Ya. Oh, Ikna dari
3: Dari The Good Mess.
0: The Good Mess.
1: Okay. Berarti burger juga. Oke.
0: Okay. Namanya kemudian, Ikna. Kalau aku Gina.
1: Iya.
0: Nah, itu. Bukan itu kame si Aldi emang bener-bener ya.
1: Mau lanjut enggak nih? Astagfirullahalazim, bikin emosi aja.
0: Ih, Pak Aldi.
1: Udah, siap.
0: Pak Aldi, suami saya emosian loh. Iya, nanti dia terbalikin meja loh ntar di sini.
1: Lanjut. Ya kan? Pak, ada siapa, Pak?
0: Dengan Mas siapa?
4: Halo, saya Azri dari Biggie's Barbecue.
0: Azri, ini Biggie's Barbecue.
1: Bahasanya barbecue ya? Ya, Biggie's Barbecue.
0: Oh, Biggie's Barbecue.
1: Iya, berarti burger juga.
0: Burger. Lanjut silakan. Mas siapa?
5: Halo. Saya Roy dari Buddy Boys.
1: Burger juga. Oke.
0: Lanjut silakan, Mas, siapa namanya?
6: Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nama saya Raihan dari Ayam Goreng Basah Aldi Taher.
0: Raihan. Ya.
1: Ayam Goreng Basah Aldi Taher.
2: Dari Warjon.
0: Warjon
1: apa?
2: Owner Warjon.
1: Ya, tapi kan di sini enggak ada.
2: Ya kan semua brand milik Allah, Bang.
0: Iya, semua brand milik Allah. Ya bisa. Ini konon katanya salah satu brand keluaran terbaru dari seorang kakak Aldi Taher ya.
1: Betul.
0: Astagfirullahaladzim. Enggak pusing kerja sama Aldi Taher.
1: Kenapa?
0: Enggak pusing kerja sama Aldi Taher.
2: Pusing dong.
1: Pusing.
2: Enggak pusing di surga.
1: Coba pengen nanya nih, apa sih alasan para entrepreneur muda dan sukses ini bergabung di acara festival burger dunia ini? Apa sih targetnya, apa goalsnya, dan apa alasannya mau bergabung di sini?
5: Untuk Buddy Boys, jujur ini besar pertama kita.
1: Oke.
5: Okay. Dan kita berharap ini juga bisa bawa awareness untuk branding kita. Karena kita brand yang lumayan masih awal lah. Kita baru mulai.
1: Emang udah berapa lama?
5: Baru setahun.
0: Baru satu tahun.
1: Ya, lumayan loh.
0: Luar biasa. Dan Buddy Boys ini ada kayak store offline-nya atau hanya online?
5: Iya, jadi kita ada store offline dan online di wilayah PIK. Kita ada di pik 1.
0: Di pik 1. Dekatnya anak sepeda-sepeda.
1: Iya, nyewa motor listrik itu tuh.
5: Itu di Golf Island, kita di pik yang lamanya.
0: Oh, pik yang lamanya.
5: Iya.
0: Yang di dekat yang ada pagoda-pagodanya.
5: Lebih lama lagi.
1: Oh, pokoknya yang para pengusahanya old money ya. Asal.
2: Pagoda permen ya.
0: Pagoda
1: pasti les.
0: Iya benar ada. Oke, nah kalau misalnya Mas Rehan, gimana nih? Ini pengalaman kerjasama pertama dengan Aldi Taher?
6: Ya, kebetulan ini emang launching pertama kita nih, Kak.
0: Iya.
6: Jadi ini pertama kali kita launching. Insya Allah kita bakal ada store pertama juga di bulan ini.
1: Okay.
6: Nantinya bakal buka di daerah Senopati.
0: Senopati.
1: Berarti ini sesudah atau sebelum ada Aldi's Burger? Si ayam goreng
6: setelah Aldi's Burger. Aldi's Burger.
1: Oh, berarti Aldi's anak Burger terbarunya Aldi Taher?
6: Anak usaha kan, terbaru.
0: Tadi kita bilang begitu, Rizky.
1: Iya.
0: Oh, jadi nanti akan ada store offline-nya di daerah Senopati.
6: Daerah Senopati, betul.
0: Dalam waktu berapa lama lagi
6: di
0: tuh?
6: Di bulan ini insya Allah di tanggal 26.
1: Oh, 26.
0: 26.
1: Luar biasa. Bisnisnya luar biasa.
0: Keren. Gak di daerah Cempaka Putih lagi ya? Biar dekat.
6: Gak dong, biar kalau rencana cabang kedua di Cempaka Putih langsung. Jadi kita
1: masuk
6: kedua.
1: Masya
0: Allah. Luar biasa, keren.
1: Bapak, silakan Bapak.
0: Mas.
4: Mas.
0: Sape tadi namanya,
4: Mas? Siapa tadi?
0: Mas. Alah, sape.
4: Mas Aziz. Azri.
0: Azri.
1: Iya, Azri.
0: Iya, Azri.
4: Lupa, mohon maaf ya.
0: Seiring bertambahnya waktu nambah orang ya Pak Adi. Ya? Iya, lama-lama muter nih ke sini nih.
4: Iya. Kayaknya
0: tamunya.
4: Udah establish berapa lama Bigis BBQ ini?
7: Kita mulai dari 2017.
4: Oh, udah 2017. Lama dong. 9 tahun. Kenapa mau gabung di Festival Burger ini?
7: Oh, karena ada Aldis Burger di sini.
4: Masa
0: wow.
4: sih?
0: Masa sih? Kalau dari tahun 2017 berarti sudah melewati periode pandemi juga ya, kan
4: iya.
0: ya berarti Mas?
7: Pas pandemi. Sudah pandemi.
0: Berarti sebenarnya udah enggak perlu lagi yang namanya mencari
4: promosi atau publikasi sebenarnya ya.
1: Ya.
4: Apa dong goals-nya untuk ikutan di Festival Burger ini?
7: Yep. Sama kayak yang lain pastinya kita perlu apa brand engagement-nya biar tambah.
0: Memperluas pasar.
4: Awareness.
0: Dan publikasi.
4: Oh,
0: okay. Wow. Keren dari 2000.
7: Burger baru kita punya.
4: Menu baru?
7: Iya, ada menu baru.
4: Oh, menu baru
0: menu
4: juga
0: baru atau brand baru nih?
7: Menu baru.
0: Dari ya, di Bigis Barbecue itu ya?
4: Bigis Barbecue ini sudah punya berapa cabang?
7: Ada dua.
0: Di mana aja?
7: Di mana aja? Cipete Raya sama di Blok M.
4: Oh, Cipete Raya rame.
7: Dua-duanya rame tuh.
4: Dua-duanya rame tuh. Krusial tuh posisinya tuh.
6: Tanya Instagramnya apa dong Instagramnya?
0: Nama Instagramnya?
7: Instagramnya Bigis_barbecue.
0: Bisa pesan online juga?
7: Bisa, ada di Grab.
0: Mahalini sama Rizky Febian bisa order online.
6: Bisa di Rolemos, bisa pesan online juga.
0: Bisa pesan online juga, oke baik.
4: Pogo, lanjut.
0: Mas Ikna.
4: Iya, Ikna betul.
0: Dari The Good Mass. The Good
4: Mass ini udah berapa lama establishnya ini?
3: Kita The Good Mass itu 5 tahun so far.
0: 5 tahun? Udah lama juga ya?
4: Lumayan, 2021.
0: Wow.
4: 2021.
0: Dan itu emang dari awal fokus bikinnya burger.
3: Iya, karena waktu itu kan lagi apa trennya burger. Sebenarnya pertama kali kita mulai buka PO itu di saya dari Semarang. Saya
0: dari Semarang. Jadi awalnya The Good Mass ini berasal dari kota Semarang.
3: Tapi terus cuma open PO aja.
0: Ekspansi ke Jakarta.
3: Pertama di BSD.
4: Oh, pertama BSD.
0: Oh, di BSD. Dan awalnya itu hanya open PO. Berarti jualannya enggak selalu terus-terusan kalau open PO begitu.
3: Benar.
0: Oh, cuma tapi
3: kayak Selasa, Kamis, Sabtu waktu itu.
0: Tapi karena antusiasme meningkat, akhirnya jadi udah punya store sekarang untuk makan di
3: ada
0: tempat.
3: Ada di BSD sama di Jakarta Barat di Puri Kembangan.
4: Keren.
0: Yang di Semarangnya udah enggak ada.
3: Udah enggak.
0: Loh, itu namanya
6: apa tadi Kak? Karik nama open BO. Wah, benar.
4: Open PO.
6: Banyak order.
4: Banyak order. Para. Jangan dipancing, Mbak. Si jangan Pak? Dipancing, bisa kemana-mana nih.
0: Si Pak Aldi.
4: Satu lagi, monggo. Mas, silakan. Dengan siapa, Mas?
0: Mas
8: ya, saya Aldo, Mas. Saya dari partnernya Mas Rehan juga nih di Ayam Goreng Basah.
0: Oh, partnernya Mas Rehan.
1: Ya, ayam
0: dari okay. Ayam Goreng Basah.
4: Mas
0: Abdul.
8: Aldo.
0: Mas Aldo.
6: Aldo Taher.
0: Oh, Aldo. Oh, Aldi dan Aldo. Ini bersaudara ya kalian.
6: Kira-kira siapa lagi nih misteri guest yang akan duduk nih?
4: Gak usah kebanyakan. Nanti Bapak gak ngobrol loh sama Bapak.
6: Gak apa-apa, Mbak. Semua ngobrol milik
4: Allah.
6: Superbank. Ayo duduk sini, Superbank. Biar besok masuk lagi sponsor.
4: Coba sekarang gue tanya sama lu, Pak. Ini pertama kali ide muncul bikin acara ini, event ini itu dari siapa? Apakah pure dari lu atau lu diajak kolaborasi?
6: Jujur ya, gue jawab.
4: Jujur.
6: Ini ide awalnya dari BU.
4: Butuh uang.
6: Bismillah usaha.
0: Si Aldi.
6: Dari BU, saya sampaikan ke pihak Grab.
0: Iya.
6: Bismillah usaha ikhtiar. Alhamdulillah pihak Grab langsung suka dengan konsepnya karena ini kolaborasi.
0: Kolaborasi
6: antara aku, kamu dan kamu, kamu, kamu, kamu, kamu lagi, kamu, kamu, kamu, kamu.
0: Jadi ini
4: sirena. Gue bilang dari awal.
0: Iya.
4: Mendingan kalau mau chit-chat, talk show, ini orang gak usah diajak. Ngapain ngajak ngobrol dia sih?
0: Udah cakep-cakep tadi.
4: Ini cakep-cakep ini. Yang di sini narasumbernya cakep-cakep gini.
6: Iya. Tapi Bang, bener Bang.
2: Saya ini kan penyintas kanker, Bang. Saya alhamdulillah sembuh dari kanker.
1: Masya Allah.
2: Karena silaturahmi.
0: Makanya jadi ini event ini sebenarnya
1: sebagai silaturahmi
0: buat
1: juga.
0: Sebagai poinnya, silaturahmi.
2: Dengan silaturahmi rezeki terbuka lebar.
1: Iya.
2: Saya banyak belajar juga dari senior-senior ini.
0: Iya.
2: Dan mana ya Bang Rizal?
1: Iya.
2: Bang Rizal dari Aldis Burger.
1: Kan konteksnya kan festival burger nih, Pak. Iya. Bener gak sih kata netizen cikal bakalnya lu bikin event ini karena Aldis Burger ini banyak dapat komen-komen negatif dan juga cibiran nyinyiran dari para pemilik burger ini.
2: Bang,
1: burger apaan nih gitu?
2: Bang. Nanti gak ada komen negatif, gak ada cibiran di surga, Bang. Kalau di dunia mah bodo amat, yang penting kita gak ngerugiin orang.
1: Iya.
2: Dan kami adalah MBG. Makan burger gua.
0: Tapi by the way, ini ada gosip-gosip yang beredar atau ini ada sebuah kenyataan bahwa tenan-tenan yang di sini katanya gratis.
2: Hanya langsung. Saya enggak mau bluffing, enggak mau.
1: Emang gratis, Pak?
0: Gratis.
1: Mas, kok?
0: Yang benar. Ya Allah, luar biasa.
1: Serius gratis? Setiap harinya sampai hari Minggu.
0: Gratis? Iya.
1: Sumpah kita baru tahu sih.
0: Jadi ini murni Aldi Taher kolaborasi sama Grab. Emang dalam upaya untuk Aldi, dengerin ngapa?
2: Ini satu orang lagi nih.
0: Oh, ada satu lagi
2: kita.
0: Oh, ada lagi. Ya salam.
2: Wong kita galok.
1: Saudara istri
2: teman saya. Media, teman media. Yuk, yuk sini nih. Teman media, yuk, yuk sini. Bangku.
1: Yuk, naik sini nih. Capek gua. Yuk, mau naik ya. Siapa dah? Mau naik sini, naik dah.
0: Berasa kayak tawa kelar talk show kita. Nambah orang lagi ini.
2: Gua bangku malu aja kali ya. Biar satu orang lagi bisa duduk situ.
0: Gimana?
2: Ada lagi.
0: Allahuakbar.
1: Iya. Kita bingung bagi waktunya, Bang. Lu aja belum kita tanyain. Tanya lagi sama yang ini.
0: Coba. Ini tadi. Sebuah ide yang apa ya?
1: Ya tapi lu makanya tujuannya apa? Apakah benar-benar emang mensupport UMKM?
0: Iya.
1: Atau emang hanya untuk meningkatkan aware atau meningkatkan pembelian? Emang enggak kalau emang benar-benar produknya dikasih secara gratis.
2: Iya. Kalau ngomong market, semua abang-abang kita ini beliau sudah punya market sendiri. Tapi poin yang saya mau sampaikan, silaturahmi.
1: Nah itu.
2: Antara seluruh pengusaha kuliner Indonesia. Jadi
1: ya gitu aja, Bang.
0: Wow, nyangkut. Sabar Rizky ya, sabar. Ya udah.
2: Bang. Wow. Ya poin yang saya mau sampaikan, kita itu harus sering ngobrol antar pengusaha kuliner.
1: Sah, betul.
2: Dengan ngobrol satu rami muncul ide-ide baru.
0: Benar, berarti pengusaha-pengusaha kuliner walaupun head to head sama Aldis Burger misalnya, sama-sama burger, itu bukan menjadi kompetitor ya buat seorang Aldi Taher ya.
2: Bukan head to head, love to love.
0: Love to love.
2: Yes.
0: Istilah
2: dan juga Grab, Superbank sudah mensupport acara ini. Dan juga Cilax Sudirman, jangan lupa 567 datang ke Cilax Sudirman.
1: Betul.
2: Solid.
9: Belum selesai, jangan pindah radio dulu ya. Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher akan balik lagi.
10: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: pasangan baru
1: dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Ginos di
1: Iswara.
0: Live broadcast dari Cilex Sudirman. Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lanjut lagi.

0: apa yang jadi unggulan nih menunya?
1: Untuk kita adalah Buddy's Burger kita. Itu versi kita untuk resep yang saya rasa sangat timeless, yang itu classic cheeseburger. Dan ini versi kita sendiri.
2: Versi sama juga nih, masih ikut ngeracik sendiri juga, bikin sendiri ramuannya segala macam gitu ya?
1: Ya, jadi untuk daging sama sausnya semuanya diracik in-house. Okay. Dan Buddy Boy sebenarnya terinspirasi dari waktu kecil, bersyukur bisa diajak-ajak jalan-jalan sama orang tua.
2: Oke, keluar luar negeri gitu, ya. Nyobain burger-burger di sana.
1: Iya, jadi salah satu kenangan yang saya sangat ingat, sebenarnya bukan tepatnya, tapi itu? Makanan-makanannya.
2: Oh, nah yang teringat itu akhirnya direalisasikan, dibuatlah, emang suka sama burger awalnya masnya?
1: Iya, jadi setiap kali kita pergi coba makanan, pasti ada restoran burger, dan setiap kali setiap restoran burger ada cheeseburger versinya sendiri gitu.
2: Iya.
1: Jadi itu yang dan kita coba-coba, oh rasa-rasanya kayak beda-beda semua. Jadi kita juga mau kasih lihat kita punya versi sendiri yang terinspirasi dari kenangan-kenangan kita waktu lagi jalan-jalan.
2: Oh manis, dari kenangan-kenangan masa kecil, walaupun namanya sama cheeseburger.
0: Cheeseburger,
2: tapi rasa cheeseburger itu bisa beda-beda di setiap resto masing-masing. Betul. Di setiap negara masing-masing gitu ya.
0: Oke,
2: kan?
0: Pak Aldi, dari sekian banyak nih tenan-tenan burger di sini, apa yang membuat burger di Indonesia itu beda sama burger-burger ya lese yang udah punya nama brand-brand besar lah gitu? Apa yang membuat burger Indonesia ini terus masih establish, terus masih berkembang, walaupun udah banyak yang berjualan burger ya, tapi mereka terus berkembang. Pasti mereka punya sesuatu ciri khasnya. Menurut lo apa yang spesial dari burger Indonesia? Termasuk Aldi's Burger ya?
3: Iya. Kalau menurut gua bro, semua burger tuh sama, tapi yang membedakan adalah kuliner untuk mencari rejeki halal berkah. Itu yang luar biasa, Pak. Contoh, sudah berapa tahun, Pak? 10 tahun.
0: Hampir 10 tahun.
3: 5 tahun.
0: Setahun.
3: Warjon? Warjon berapa cabang? 2 tahun. Teman Warjon? Ayam goreng basah baru launching. 25 cabang, Warjon.
0: Wow.
3: Saya berminta, nah, Bang, saya baru usaha kuliner serius tuh di Aldi's Burger dan juga Aldi's Hot Dog, ayam goreng basah. Saya merasakan banget, Bang, suka dukanya, lika-likunya. Makanya saya respect banget nih dengan seluruh pelaku kuliner.
0: Mie ayam berarti gak serius lo ya?
3: Enggak. Bener-bener, dari manajemen, dari ya, timnya tuh gak serius.
0: Belum serius sekarang.
3: Makanya saya buat ini tuh karena respect dengan seluruh usaha kuliner Indonesia, Bang. Kalau Bang tanya apa yang bedain, nilai perjuangannya, Bang.
0: Ya, karena lu udah merasakan langsung ya, Pak.
3: Betul.
0: Perjuangannya luar biasa, apalagi bisa establish bertahan sampai hampir 10 tahun kan bukan sesuatu yang mudah.
3: Betul.
2: Gitu. Bahkan yang satu lagi kalau boleh aku tambahin ya, mungkin kalau yang membedakan burger-burger Indonesia juga, burger-burger di Indonesia itu udahlah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, harganya lebih ramah di kantong.
0: Nah,
3: dan itu buka lapangan kerja untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Nah, nice.
3: Solid.
0: Sama satu lagi.
2: Apa?
0: Halal. Boleh kasih tahu nggak, Pak, kalau emang benar ada tenan-tenan yang menyediakan makanan gratis, produk gratis, lu boleh kasih tahu nggak tenan mana aja, biar pada nggak salah nih ntar.
3: Gini, kalau makanannya itu nggak gratis, tapi kalau mau icip-icip tester ada.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Makanya udah gini aja, 5, 6, 7 Juni 2026 datang ke Cilak Sudirman ya, ada. Ini sebenarnya bukan burger aja, Pak. Itu IP aja, gua running the wave. Ya. Biar di oke nama Grab, gue kasih nama Festival Burger. Sebenarnya ini Festival Pengusaha Kuliner Indonesia.
0: Itu dong. Ayo,
3: Mas Dion.
2: Keren.
0: Nah, ini Mas Dion sih.
3: Kan Indonesia juga.
2: Ini terakhir. Kalau biasanya dalam sebuah event festival atau bazar kayak gini, pastikan ada penawaran atau promo-promo spesial. Boleh silakan dari masing-masing tenan, dari ayam goreng basah, dari
0: ada promo Bajibos, apa hari ini?
2: Dari Bee Gees, dari
0: kalau nggak ada promo nggak apa-apa, tinggal bilang aja nggak ada promo.
2: Nggak ada promo, kita mah pokoknya bayar sesuai.
0: Pokoknya kita mah cuan.
2: Nah, boleh silakan, ada promo nggak?
1: Untuk Buddy Voice hari ini ada Grab Dine Out Deals.
0: Ada apa?
1: Grab Dine Out Deals
0: apa
1: yang
0: 20%. Oke. Kerjasama berarti kolaborasi sama Grab ya?
1: Iya, itu kolaborasi sama
0: 20%.
1: 20%.
0: Oke. Okay.
2: Lumayan.
0: Lumayan banget. Lumayan. Okay. Silakan, Pak. Kalau dari Bijis?
4: Sama, kita juga ada Grab Dine Out Deals dengan Grab juga. 20% juga sama.
2: 20%.
0: Sama okay. juga. Masih juga sama juga. Sama, sama. Ya.
2: Ayam goreng basah ada promo nggak nih?
0: Kalau...
2: Apa ada promo yang... Ayo.
1: Sama juga promonya Grab Dine Out.
0: Artinya berarti
1: juga.
0: Pesan atau order online? Atau harus order?
2: Pesan di sini.
0: Oh, langsung ke sini. Pakai aplikasi.
1: Iya, okay. Betul.
2: Oh, oke. Okay.
0: Oke, okay, siap. Buat... Hey.
3: Lemonilo juga bagi-bagi ini gratis loh. Lemonilo bisa dimasukin ke burger-burger semua dikombinasi.
2: Dimakan okay. pakai chips. Kan Lemonilo biasanya ada chipsnya.
0: Burger pakai chips lumayan tuh, enak tuh.
3: Cheeseburger rasa cheeseburger.
0: Gratis tuh. Cimi gratis.
3: Dimana?
0: Ini gratis.
3: Tanya sama orang Lemonilo. Munaro gratis kan? Insyaallah gratis.
0: Insyaallah gratis.
2: Insyaallah gratis.
0: Main tembak-tembak okay. aja.
2: Pokoknya dia. Jadi buat sahabat suara dan semua teman-teman yang mungkin ada di sekitaran Sudirman,
0: tapi
2: yang nggak ada di Sudirman,
0: ya.
2: Bingung weekendnya mau kemana,
0: ya.
2: Bisa banget datang ke Festival Burger Dunia
0: tanggal
2: 5 sampai 7 Juni di Cilak Sudirman.
0: Yes.
2: Ada promo spesial dari masing-masing tenan.
0: Betul
2: at
0: banget.
2: Least dapat diskon 20% loh.
0: Betul banget. Ya. Ya, sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi, ya Festival Burger Sedunia udah dibuka untuk umum, alias untuk publik. Yeay. Semua bisa datang ke sini. Oke, okay, jangan lupa dirasakan, dicicipin semuanya. Kamu bisa menikmati keseruan-keseruannya di sini juga. Di sini juga bakal ada hiburan-hiburan dari teman-teman Iswara. Nanti sore bakal ada live dari Jill sama Reza juga di Suara Santai.
2: Betul.
0: Besok ada podcastnya Beril sama Adit Insomnia.
2: Betul.
0: Terus dan ada pre-love, jadi pre-love.
2: Ada pre-love di hari Minggu.
0: Yoi.
2: Bakal ada pawai burger juga kalau nggak salah di hari Minggu ya Kakak Aldi ya.
0: Yes.
2: Yes, itu dia.
0: Sebelum kita pamit, boleh tepuk tangan semua buat para penduduk. Festival Burger Sudirman. Tepuk tangan sekali buat Aldi Taher. Sukses lancar ya hari ini Pak. Amin. Bawa berkah buat kita semua. Bawa kesuksesan buat kita semua.
2: Amin.
0: Saya Rizky Kinal dan juga Dikta Gida. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana? Penasaran kan sama acaranya? Langsung aja datang ke Cilek Sudirman. Karena Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher masih lanjut sampai hari Minggu.
6: Yang baru di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello. Selamat hari Jumat buat kita semua ya. Seperti biasa hari Jumat kamu pasti ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih seputar 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang hari ini aku siapin buat kamu sahabat suara. Itulah, sudahlah habisi saja dari Iwan Abdi. Dan tentunya abis ini masih akan ada banyak lagu yang akan aku puterin buat kamu. Salah satunya lagu Hit Gita, Sediaku Sebelum Hujan. Lagu yang sempat viral di semua media sosial ya, sahabat suara.

kamu, sama bahkan keluarga kamu. Kayak apapun masalah yang sedang dan dihadapi oleh orang yang kamu sayang, pasti akan ada kamu yang siap support gak sih, sahabat suara? Akan ada juga lagu dari Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Lagu yang kalau didengerin tuh bikin mood kita naik, bikin kita bawaannya semangat gitu, sahabat suara. Karena spesial buat kamu di hari Jumat ini, aku mau bangkitin semangat kamu biar besok kita weekend tetap happy. Karena biasanya hari Jumat tuh hari yang paling berat gak sih? Karena badan dan pikiran pasti udah kebayang-bayang weekend. Setuju gak?

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sahabat Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Itu dia Hit Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang ngingetin kita betapa tulusnya seseorang yang berani hadir sepenuhnya buat orang yang dia cinta tanpa syarat, sahabat suara. Walaupun kayaknya ada resiko ya, risiko buat terluka di akhir gitu. Tapi ya kalau misalkan udah tulus sama orang pasti kayak gitu gak sih? Tapi abis ini kita...

mencintai seseorang itu boleh, tapi bukan berarti kita harus ngorbanin diri sendiri ya terus-terusan. Karena di lagu ini tuh ngingetin kalau misalkan hubungan yang sehat itu bukan soal ngelebur jadi satu, tapi gimana caranya tumbuh bareng pasangan tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dua sisi yang saling melengkapin ya, saling melengkapi itu sahabat suara, setuju gak sih? Dan itu dia lagu yang nanti akan aku puterin buat kamu, lagu dari Ruang Senja. Tapi sebelum ini aku mau muterin kamu lagu yang ngajarin kita soal cinta yang dalam juga, penuh ketulusan juga, alias Gaya Indrawari dengan Seribu Kali Lagi.

0: 0816 114 1014 plus. Ketika kamu request lagu, kasih tahu nama kamu siapa, kamu di sahabat suara daerah mana. Sekalian kamu kalau mau titip salam, mau cerita-cerita juga boleh banget. Aku tunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: sahabat suara. Kan udah gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026 karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat hari ini 5 Juni, Kilo Segina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi langsung aja yuk datang kita makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: yang sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi ini ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama, kita. Lama, suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tanya kau lah arti.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

di Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, ada gak sih dari kamu yang kerjaannya tuh berantem sama kakak atau adik kamu ya? Cuma ya namanya keluarga pasti hubungannya tuh love-hate relationship gak sih? Karena aku punya cerita nih ya, aku tuh deket banget sama adik aku ya, tapi gak jarang juga kita tuh berantem. Buktinya tadi pagi ya, baru aja berdebat sedikit perkara cuma karena aku keluar gak tutup pintu kamar dia. Cuma ya seperti biasa, karena saya kakak ya sahabat suara, cara nyairin suasananya tuh aku langsung WhatsApp ke adik aku gitu, kayak mau makan apa, padahal kamar kita tuh sebelahan. Ya menurut aku siklus kakak beradik tuh pasti kayak akan gitu terus sampai kayaknya negara api menyerang deh. Setuju gak sih sahabat suara? Karena yang tipe Tom and Jerry gini tuh emang bisa dibilang paling juara sih. Dan kayaknya hampir semua orang yang punya saudara tuh ngerasain fase love-hate relationship sama saudaranya tuh ya udah biasa gitu, akuin aja. Kalian yang pasti ada juga kan yang sering sesimpel kamarnya sebelahan tapi kalau ngobrol tuh harus via WhatsApp. Ngaku gak? Ngaku, langsung aja WhatsApp. Kalau misalkan kamu punya cerita serupa ya langsung aja WhatsApp ke 0816114 1014, biar aku juga gak sendirian gitu punya cerita berantem sama adik aku. Atau mungkin kamu yang bestie banget sama adik kamu atau sama kakak kamu, itu bisa banget langsung juga kamu ceritain ya. Ditunggu sahabat suara, kalau misalkan habis kamu cerita mau request juga, yuk langsung aja boleh banget.

nih, ada salah satu WhatsApp yang masuk dan ceritain soal love hate relationship dia sama saudara kandungnya, sahabat suara. Ada Nisa dari Surabaya, dia bilang, "Hai Kak, aku setuju banget nih sama statement kamu yang kalau kita sama saudara sendiri itu memang ada love hate relationship-nya. Karena aku dulu waktu serumah berantem mulu kayak kucing sama anjing, tapi pas sekarang udah sama-sama merantau dan kerja, malah jadi mellow Kak. Tiap hari teleponan bisa berjam-jam cuma buat curhat capeknya jadi orang dewasa." Bener banget gak sih? Karena kadang kedekatan kita sama saudara itu gak melulu harus ditunjukin lewat kata-kata manis, sahabat suara, menurut aku. Kayak apa ya, kayak tipe kulkas dua pintu gitu. Tadinya gengsi mau bilang sayang, tapi pas udah saudaranya udah jauh, dia pasti melo. Atau pas saudaranya lagi kesusahan, dia pasti pasang badan paling depan. Jadi buat kamu, sahabat suara, selain Nisa yang sekarang tuh jauh dari saudaranya karena merantau, coba ya, abis ini langsung WhatsApp ke kakak atau adik kamu, chat aja pesan random ke mereka, bilang kayak, "Aku sayang kamu" atau "Aku kangen kamu". Masih gengsi atau enggak kalau udah jauh gitu ya.

0: pada gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini, terus langsung aja datang ke Cilek Sudirman. Karena Yuswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Isora. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love. Jadi yuk langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di acara Isuara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
2: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
1: Oh, jadi gitu.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: jatuh cinta.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascott Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascott di Indonesia.
2: Gak cuma itu,
1: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
2: Jangan lupa, daftar jadi Ascott Star Rewards member, gratis!
1: Dan buat lo, member Ascott Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, aku gak akan sendirian, tapi ditemenin sama dua orang laki-laki, kakak beradik yang baru saja kembali dari passive periodnya. Ada The Overton. Hello.
1: Sahabat suara.
0: Nah, sahabat suara benar panggilannya ya. Harusnya bertiga, kemana Kamika sebetulnya
1: sih? Lagi kurang sehat nih hari ini.
0: Kurang sehat.
1: Sayangnya dia tidak bisa ikut, tapi ya diwakili oleh kita.
0: Gak apa-apa dong, ada Kak Ruben dan juga Kak Mada yang menemani kita di hari ini ya, sahabat suara. Nih aku penasaran banget sih, terakhir berarti The Overtones itu kan rilis EP.
1: Betul.
0: 3 tahun lalu ya. Nah, selama passive period itu kalian kemana aja sih? Kita mulai satu-satu, mungkin kesibukannya akan beda-beda ya.
2: Benar sih.
3: Mungkin kalau Ruben sempat kayak kuliah gitu ya Ben ya? Masih lanjut sampai sekarang?
1: Iya, aku sempat. Waktu itu soalnya kan agak masa-masa post pandemi gimana gitu kan. Jadi waktu itu aku ambil kuliah AI and Sustainable Technology. Gitu, karena pengen mengeksplorasi hal lain selain musik mungkin ya saat itu. Dan madam waktu itu banyak travel dan...
3: Iya, banyak travel dan sempat juga kayak produksi lagu sendiri sama teman. Okay. Gitu. Terus ya si Mika banyak produksi juga ya, dia bikin sama teman-temannya juga producing untuk artis-artis lain juga gitu sih.
0: Menarik banget, apalagi Kak Ruben ya. Kak Ruben kan kuliah jauh banget nih dari musik. Kenapa sih Kak ngambil jurusan apa tadi, AI?
1: Mungkin tertarik pengen mempelajari hal yang mungkin current atau agak future dikit gitu kali ya. Saat itu mungkin AI entah sampai sekarang sih mungkin ya lagi agak buzzing gitu. Mungkin jadi pengen mengerti aja fenomena artificial intelligence gitu kali ya, untuk mengerti dan mungkin apa implikasinya terhadap pekerjaan kita di industri kreatif, tapi juga terhadap bidang-bidang lain gitu. Jadi gak tau, saat itu penasaran aja, mungkin emang gara-gara pasca pandemi sih aku rasa. Jadi emang kayaknya pingin sesuatu hal yang radically new gitu.
0: Tapi dari awal emang tertarik atau kayak pas dijalanin, aduh kok ternyata berat banget ya, kayak mendingan musik deh harusnya, ada gitu-gitunya gak?
1: Pas jalanin berat ya ada sih, tapi tertarik dulu ada dan sampai sekarang masih ada sih mungkin. Karena walaupun semakin mempelajari apa ya, itu kan kecerdasan buatan bilang gitu kan. Semakin apa ya, terkesima juga dengan kecerdasan dan kreativitas natural manusia gitu kali ya, kayak ya kita bisa menyiar, berbuat musik dan berbagai hal lain. Jadi malah semakin kagum terhadap proses bermusik, malah jadi kok kita bisa bikin lagu ya gitu. Ada jadi nanya-nanya gitu.
0: Nah kalau Kak Mada sendiri kan berarti tetap ada di bidang musiknya ya.
3: Iya betul.
0: Agak beda gak Kak waktu ngeproduksi musik buat diri sendiri sama adik-adik ya waktu di Overtones?
3: Kebebasan berkaryanya sih.
0: Iya.
3: Soalnya kalau misalnya sama Overtones, kita udah apa ya, benang merahnya tuh udah set gitu. Kayaknya Mika juga udah mengatur kayak okay, kita cuma boleh limitnya segini sekian gitu. Ketika pas kemarin bikin solo tuh benar-benar dikasih ya udah bebas gitu, palette-nya udah kanvasnya kosong, mau ngapain terserah gitu. Jadi kayak benar-benar ya ada itunya. Jadi dalam satu sisi ketika kita kumpul bareng lagi bertiga, jadi lebih kaya lagi gitu vocabulary, liriknya dan lain-lain gitu,
1: untuk membawa warna baru lah ya. Mada pulang dari membuat proyeknya sendiri memang dengan banyak ide-ide yang sangat berbeda dan baru sih. Jadi bagus banget buat bandnya.
0: Tapi Kak Ruben sama Kak Mika ngasih input gitu gak? Kayaknya bagusnya di akhirnya diskusi bertiga lagi buat
3: Sakura. Iya, waktu aku bikin lagu itu kebetulan si Mika yang jadi vocal directornya. Jadi mungkin dia masih ada sedikit influence di situ. Cuma kalau Ruben sih mungkin lebih kayak ya udah di fase
1: emosional.
3: Iya, udah di fase kayak pas lagu udah jadi kayak ya menurut gue udah menilai gitu.
1: Udah bagus, tak perlu disentuh apa-apa lagi.
0: Kak Ruben lagi fokus sama kuliah yang AI-nya itu ya. Mungkin. Tapi menarik banget karena kalian berarti mulai karir The Overtones itu dari umur
1: kita. Belasan sih yang pasti ya. Mungkin karena ikut-ikut lomba-lomba band ya dari zaman SD, SMP. Tapi masuk record label yang mungkin 16-15 jadi masih ingat tanda tangan kontraknya masih harus sama apa-apa sih, jadi di bawah umur
3: semua benar.
0: Nah yang menarik, kalian main ngerasa pada saat mulai dari umur yang masih sangat muda itu berarti hitungannya ya, Keberatan gak ngerasa keberatan atau kayak kalian ngerasa karir kalian pada saat umur segitu itu lagi main-main aja ngerasa makin bonding sama kakak adik.
1: Iya sih ngerasa main, kalau lihat foto-fotonya sih senyum-senyum terus aja sih. Jadi pasti pada saat itu kayaknya.
3: Walaupun gue inget presscon pertamanya kita sih.
1: Dan apa?
3: Itu gue dibikin nervous banget sama
1: Serius?
3: Orang-orang label somehow. Padahal seharusnya gue gak nervous segitunya gitu. Harusnya kita casual aja ngomong kayak di radio sekarang begini gitu. Cuma kayak
1: grogi gitu jadi.
3: Cuma kayak karena mereka briefingin kita banyak banget kan. Kalian jangan ngomong begini-begini ke media, jangan ngapa-apa gitu. Jadi gue kayak mungkin sisi anak remaja takut gitu loh. Kayak oh iya gue harus hati-hati banget. Terus kayak pas presscon jadi tegang gitu.
1: Oh serius? Oke. Aku soalnya dari dulu kayak suka nontonin press conference ya. Mungkin Beatles atau John Mayer gitu. Kayak mereka kayaknya nyantai-nyantai aja gitu. Jadi aku dari dulu kayak cukup kayaknya tidak terlalu takut gitu waktu press conference.
0: Extrovert ya Karuben ini ya. Tapi kalau misalkan Kak Mika di saat passive period itu selain bantuin Kak Mada waktu produce Sakura itu ya. Kak Mika tuh kurang lebih ngapain tuh Kak waktu passive period?
1: Dalam musik malah mungkin paling produktif ya. Karena dia membuat fellow amateurs bersama teman-temannya Nathan, Yosua, dan Gedi.
3: Dia bikin dua album juga kan?
1: Bahkan dia bikin satu album, satu EP mungkin project solonya. Aku sama dia cuma produce satu lagu pada saat itu maksudnya untuk project solo. Mika bikin satu album mungkin dan sangat masih sangat nyelam di musik banget sih Mika kalau saat itu.
0: Berarti emang yang agak menjauh dari musik itu Karuben ya?
1: Iya mungkin.
0: Kak Mada waktu Karuben cerita, kayaknya gue mau ambil nih kuliah AI, respon Kak Mada apa?
3: Konyol lah.
0: Kenapa konyol?
3: bukan apa-apa gitu, maksudnya pelajaran tentang AI itu ya keren gitu. Cuma itu sesuatu yang boro-boro dia pahamin gitu kan. Maksudnya itu benar-benar dan dunia jauh banget dari musik gitu. Terus kayak kok nekat ya gitu ngambil kuliah yang kebetulan juga kuliahnya kan online tapi kelasnya di Jerman apa gimana gitu kan. Jadi emang jamnya tuh kebalik gitu. Jadi pas kita lagi bangun dia tuh tidur gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh boro-boro ada interaksi, ada apa gitu. Dan kadang-kadang ngelihat dia kayak ketika ada hari manggung atau apa gitu kan, paginya dia misalnya pagi dia tidur, malamnya dia kerja, terus kayak pokoknya kayak nggak ada jam istirahat gitu. Aku sendiri pun konstan lihat dia gitu kayak benar-benar kayak banget sih gitu kayak hidupnya kayak patut dipertanyakan sih waktu
1: itu.
3: Cuma nggak tahu sekarang
1: udah selalu kan, suka membawakan ini ya herbal-herbal untuk
0: gitu. Kakak banget ya.
1: Udah masuk angin nih orang nih. Sebelum manggung masih ini dulu, laptopan dulu gitu.
0: Tapi Kak Ruben otaknya gak kepecah tuh antara manggung di overtones, kuliah awal-awal jam tidur kebalik.
1: Karena aku coba nyambung-nyambungin sih, dan aku rasa tetap aja AI sama musik tuh sebenarnya jauh, tapi gak sejauh itu. Karena mungkin industri kita juga sangat terpengaruh, atau bahkan mungkin ahli-ahli AI pun mereka mempelajari mungkin otak atau proses kreatifnya musisi gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya aku coba nyambung-nyambungin setidaknya supaya gak terlalu kayak dua kepala yang terpecah gitu.
0: Nah Kak Mada, ini kan ada ketakutan gak sih kayak Kak Ruben masih di The Overtones tapi dia kuliah yang jurusannya tuh nyebrang banget. Ada ketakutan gak? Ini kayaknya orang nanti lama-lama gak fokus lagi di The Overtones.
3: Iya, maksudnya ada period dimana si Ruben kayak benar-benar consider untuk kayak berhenti musik.
0: Oh iya.
3: Gitu maksudnya itu ada gitu.
1: Atau diberhentikan.
0: Jadi obrolan bertiga nggak? Jadi obrolan bertiga?
3: Jadi obrolan sih. Maksudnya aku sama Mika pun juga kayak nggak ada pointnya juga gitu buat overtones continue kalau misalnya salah satu membernya kayak ya udah pingin berhenti gitu di tengah jalan gitu. Kan. Jadi kayak ya ada sih si Ruben yang kayak benar-benar macam-macam lah krisis ininya identitasnya dia.
0: Apa aja sih kayak yang boleh di.
3: Adalah yang kayak dia fase mencari apa ya?
1: Sobat tipikal mungkin ya pada usia 20-an ya, jadi krisis karena mungkin keimanan atau
3: keimanan itu dia
1: kan. Keimanan mungkin ya sangat, tapi klise dan gak tahu harus dilalui aja mungkin. Bagiku mungkin bagi beberapa orang datangnya umur lebih later in life, somehow cepet gitu krisisnya. Mungkin gara-gara suka hal-hal itu, kalian suka filsafat dan lain-lain, jadi krisisnya cepat datangnya.
3: Ya mungkin pada dasarnya lu yang ambisius juga kan Ben, orangnya pada nature-nya gitu.
1: Iya, jadi atau krisis pekerjaan pun ya mungkin sempat mikir kan apakah karir harus di musik atau bisa pekerjaan lain. Atau ada yang bilang sindrom anak tengah aja sih, tapi
0: oh iya karir anak tengah ya.
1: Gitu ya. Mungkin apakah karena emang jadi agak lebih Atau tadi kalau baru siaran dari sebelah karena Libra gitu. Banyak penjelasan.
0: Zodiak udah dimasukin ke zodiak dari keimanan ke zodiak ya sama suara ya.
3: Gitu. Aduh.
1: Kira-kira tapi, jadi iya. Mika relatively lebih stabil tentang ada mau berkarya di musik.
3: Mika anaknya emang jejak sih, to be fair.
1: Itu mungkin.
0: Kamada setuju ngelihat Karuben nih ngerasa kalau dirinya tuh lagi sindrom anak tengah pada saat itu.
3: Aku enggak pernah tahu bahkan ada sindrom anak tengah gitu.
0: Jelasin gimana Kak, sindrom anak tengah tuh gimana sih Kak?
1: Aku mah dengar dari orang lain sebab banyak kan cuman apa dibilangnya suka pingin karena biasanya merasa anak yang bukan kurang disayang ya tapi lebih diperhatikan misalnya adik bungsu atau yang tertua gitu-gitu ya. Katanya suka mungkin caper kasih sayang orang tua tapi dengan cara
0: yang beda
1: ya. Pingin impresif atau apa gitu kan katanya kan.
3: Oke. Okay.
1: Jadi dia try hard lah orangnya. Tapi emang sih aku ngerasa kalau lihat-lihat ke belakang emang kayak berusaha keras banget dan mungkin nggak perlu gitu. Jadi misalnya kita dulu les vokal bertiga kan sebagai satu grup, ya Mada, aku dan Mika dan dengan Mbak Oti guru vokal kita yang jazz master gitu ya. Tapi di situ pun aku rasa aku kayak pingin impress, padahal nggak kita lagi latihan sebagai satu band tapi kayak pingin latihan lebih yang gitu-gitu lah.
3: Gitu.
1: Jadi kalau dilihat-lihat lagi gitu loh, kenapa gitu banget gitu?
0: Setuju kamu ada?
3: Iya masuk akal.
1: Katanya itu sindrom anak tengah.
3: Terlalu membebani diri lo sendiri jadinya.
1: Kayak pingin stand out tapi jadi maksa-maksa. Gitu.
0: Berusaha mencari sesuatu yang beda dari kakak atau adiknya ya.
1: Perhatikan saya juga gitu. Katanya gitu.
0: Nah, ini menarik banget buat Sarah ya. Abis ini kita akan ngulik lagi gimana sih hubungan mereka di keluarga. Dan kita ngulik lagi kilas balik sedikit waktu bisa dibilang di Overtones tuh adalah legend.
1: Wow.
0: Ya gak sih? Teenage popstar pada masanya dong. Siapa yang gak tau di Overtones? Wow. Ya gak sih sama Sarah. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalkan kamu mau nanya-nanya juga sama Kamada, sama Kak Ruben, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overtone sampai jam 2 siang nanti.
1: Sampai jam 2 siang nanti.
0: Oke, tadi sudah sempat disinggung juga kalau karir The Overtone itu mulainya dari umur 16 tahun, kurang lebih. Gimana sih rasanya ditonton banyak orang di saat kayaknya masing-masing dari member The Overtones itu juga belum tahu karirnya mau dibawa kemana ya? Ini arahnya mau kemana sih? Pada saat itu ngerasanya gimana?
1: Kayaknya sih, gak tau tadi kita kalau reflect kayak bisa beda ingatan dikit sama. Tapi kalau lihat foto-fotonya sih banyak momen-momennya tersenyum atau kelihatan kayak oh ini living the dream atau yang menghidupi impian lama sebagai
2: remaja apalagi sebagai gitu remaja kan. Pada saat itu sih melihat animonya sih seneng juga gitu kan, ada seneng tapi kayak pas manggungnya sih nervous sih itu sejujurnya.
1: Tetap ada nervous. Apalagi Mada waktu itu lagi mempelajari instrumen baru ya, kan dia awal-awal di bandnya lebih drummer.
2: Iya benar.
1: Jadi drummer dan kadang-kadang nyanyi juga sih, tapi tiba-tiba jadi main bass kan.
2: Iya pas habis itu kita sign kontrak, tiba-tiba labelnya bilang kita mau bikin kalian jadi front three. Mada nggak boleh di belakang, harus ikut ke depan gitu kan. Akhirnya jadi si Ruben, Mika yang udah gitaran dan vokal, jadi tambahin gue main bass di depan gitu. Nah itu pokoknya kayak
1: dari grogi ya.
2: 6 bulan pertama kan gue dilesin dulu kan. Untuk main bass sambil nyanyi gitu. Baru gue nyusul tuh, kalian pokoknya ada beberapa panggung udah jalan duluan lah gitu, gue ingat banget.
1: Iya itu sebenernya bener deh, pengalamannya pasti beda-beda ya bagi kita masing-masing. Tapi ya thrilling juga, seru sih, seru cuman.
0: Masih ingat gak panggung pertama bertiga, perasaan kalian pada saat itu apa?
1: Wedding di Semarang.
2: Oh iya lagi.
1: Kayaknya ada tuh wedding di Semarang.
0: Wedding anak 16 tahun, wedding manggung di acara gitu wedding.
2: Wedding Expo.
1: Iya. Dan wah parah, maksudnya kalau dipikir-pikir
2: itu parah, lumayan
1: karena
2: parah
1: gitarnya
2: sih.
1: Kita pinjem gitar lokal, jadi sewa instrumen di situ. Dan seingatku bahkan gitarnya tuh karatan gitu. Kalau sebenarnya agak kesel ya, kayak di saat yang sama udah terlalu karena ya ini impian ya mungkin.
2: Itu semangat membekas banget lagi di gue. Gue masih main drum waktu itu.
1: Oh bahkan main drum juga ya.
2: Terus kayak pas lagi soundcheck, orang labelnya itu pada bilang, Mada lebih kencang dong mukul snare-nya, gini-gini. Gue bilang kayak buat apa harus kencang-kencang gimana gitu kan. Oh gue mainnya segini doang gitu. Terus kayak ya gue dikomplain-komplainin lah selama soundcheck, gue inget banget. Terus kayak ya, itu berkesan banget itu.
0: Tapi ya sih aku bisa ngebayangin seberapa berkesannya karena anak 16 tahun di Wedding Expo. Bahkan kayak, hah, wedding, nikah, anak umur 16 tahun tuh mikirin nikah kayaknya masih jauh banget, tapi kalian udah manggung.
1: Benar-benar iya.
0: Masih ke depan, waktu itu abis itu masih sering-sering wedding-wedding juga gitu gak kak?
1: Ada juga ya beberapa kali ya. Dan sering sweet 17 birthday, saat kitanya juga masih 17.
0: Iya.
1: Ada gitu-gitunya kan, sweet 17, acara pensi sekolah. Java Jazz juga pada saat itu, bahkan mungkin festival musik besar-besar gitu pada saat.
2: Iya, Java Jazz tuh langsung festival pertama kita banget itu.
1: Jadi waktu itu emang lumayan non-stop sih kalau dipikir-pikir. Dan hanya bisa menjalani aja, mungkin gak terlalu reflektif ya setelah. Mungkin setelah beberapa tahun kemudian baru bisa lihat ke belakang kayak wow dulu gila juga ya sebenernya non-stop dan.
0: Jenuh gak sih kak? Kayak anak 16 tahun, harusnya main, sekolah. Tapi ini manggung.
1: Pada saat ini ada sih akhirnya, entah jenuh atau
2: tapi akhirnya
1: kelelahan, burnout.
2: Jenuhnya sih mungkin pas ya, pas lagi pandemi gitu. Maksudnya pandemi kejadian terus kayak semuanya akhirnya numpuk di situ gitu. Jadi ya rasa jenuh, rasa frustasi, rasa apa gitu. Mungkin buat gue sih itu sih.
1: Ya, menuju dan sampai pandemi itu mungkin kerasa banget ternyata kayak ya ternyata bisa jenuh juga. Apa mungkin entahlah kita bisa memperdebatkan apakah itu karena terlalu mudah bagi kita gitu, mungkin bagi orang lain harus berusaha dulu untuk mencapai tingkat kesuksesan tertentu gitu kali.
0: Mudahnya gimana nih maksudnya? Kayak emang pertama kali ngeluarin lagu langsung udar meledak.
1: Ya, bisa dibilang ya hampir semacam itu kan.
2: Iya, mungkin.
1: Kayak ya pada saat mengeluarkan lagu-lagu pertama-tama kita itu umur belasan dan bisa cukup dianggap sukses lagunya diputar di seluruh radio di tanah air gitu dan bisa tampil keluar kota. Gitu sih mungkin entah kita jadi yang ya terlalu menganggap itu mudah atau gimana kali ya, tapi jadi jenuh.
2: Tapi sebelum album pertama sih sebenarnya itu fase-fase yang lumayan seru karena mungkin kita cuma punya lagu satu gitu kan. Terus kayak sisanya kita mungkin mainnya kayak cover gitu. Tapi covernya benar-benar yang dilatih, yang benar-benar keras banget gitu kan sama waktu itu sama Mbak Oti juga gitu. Jadi mungkin tuh fase-fase yang kayak benar-benar berasa yang paling musisinya banget kali ya. Kayak pas kita ngeluarin album tuh kita udah kayak materi yang kita rekam dan kita udah kayak ya udah main sesuai yang apa yang kita rekam aja okay. gitu kan. Seterusnya sampai berapa tahun gitu. Itu mungkin bikin jenuh tuh kayak.
1: Iya, jenuh.
2: Iya sih.
0: Tapi kan berarti kalian manggung tuh udah banyak banget dari umur 16 tahun juga. Masih ada rasa nervousnya enggak tuh pas panggung-panggung tahun kesekian?
1: Iya. Mungkin sempat hilang.
2: Sempat hilang.
0: Oh iya. Yang,
1: dan bukan suatu hal yang baik gitu maksudnya. Karena kan ada yang bilang kalau nervous tuh sebab kita peduli gitu ya. Jadi masih peduli akan acaranya sukses atau takut gagal atau gimana.
2: Ya itu 2018-2019 sih yang kayak benar-benar manggung tuh udah kayak mati rasa aja, udah kayak ya udah.
0: Udah gak ada deg-degannya sama sekali.
2: Gak ada deg-degannya, naik ke panggung cuma kayak mengulang apa yang kita performin hari sebelumnya gitu. Terus kayak ya udah gitu.
1: Mungkin iya sih.
2: Mungkin cuma nambah-nambah gimmick, ngomong apa gitu kan. Terus kayak udah gitu.
1: Iya bener lah sempat. Mungkin untungnya gak terlalu lama banget begitu. Tapi ada sih kalau jujur banget, adalah periode-periode yang kayaknya gitu ya, agak kurang peduli dan kacau juga sih.
2: Iya.
0: Kacau juga sih. Apakah itu yang akhirnya membuat Kak Ruben kayak yaudah deh, gue kayaknya musik gue udah bosen dari dulu, udah kuliah aja AI. Ada itunya juga.
1: Ada iya, mungkin ada sih, ada kayak ya apakah hidup akan begini-begini aja terus nih ulang-ulang. Sempet sih aku rasa mungkin memang bisa jadi depresi juga sih. Karena sempet kayak ngeliat gedung deket-deket sini kayak wah bosan ya setiap hari lihat gedung ini. Kayak sampai hampir mau marah sama gedungnya kayak for, untuk dia ada berdiri di situ aja gitu kan. Kayak semua karena bosan aja. Nah mungkin terhadap lagu-lagu yang kita nyanyikan berulang-ulang, ya itu mungkin ada bosannya juga sih. Mungkin jadi marah sama lagunya, padahal lagunya gak salah.
2: Iya,
1: cuma lagunya bagus-bagus aja sih. Cuma kita nyanyiin terus sampai kayak ya bosan banget.
0: Mungkin. Tapi kan di tengah kejeduhan itu kalian berarti lagi mempersiapkan buat EP juga, EP terakhir yang Endlessly kemarin.
1: Iya, betul.
2: Setelah, betul sih.
1: Ya.
2: Itu iya sih, mungkin itu karena kita mungkin lagi terikat kontrak juga dan lain-lain, kita mesti ngeluarin beberapa lagu gitu kan. Terus kayak ya udah deh demi tapi, mengisi kekosongan juga sih gitu. Tapi tapi mungkin di situ ada ketolongnya di mana ada teman-teman kita juga yang terlibat gitu kan dalam produksi lagu dan penulisannya gitu. Jadi kayak masih ada sedikit semangat ya lah gitu. Enggak separah yang kayak setelahnya gitu.
0: Sempat ada kesadaran gitu enggak dari antara tiga bertiga ini? Kayak Kak Ruben, Kak Mada, Kak Mika, yang jenuh, yang kelihatan paling jenuh pertama kali itu siapa?
2: Ruben sih.
1: Tapi Mika gak pernah kelihatan jenuh ya, dia kayak
2: Mika sekarang passionate banget soal musik kan. Dan dia emang benar-benar in charge sama musiknya di Overtunes gitu. Jadi kayaknya dia gak terlalu mungkin emang mungkin semuanya
1: kelihatan banget.
2: Ruben walaupun, beberapa kali sih emang yang kelihatan kayak mempertanyakan apakah musik itu menjadi apa ya?
1: Iya mungkin ya, arah hidup,
2: dan lain-lain gitu.
1: Tapi emang mengerjakan EP Endlessly aku ingat juga kalau penjenuh tapi malah jadi ini sih bukan perlawanan ya, tapi kayak pingin explore estetika baru gitu kali ya. Makanya sebenarnya Endlessly aku sampai sekarang pun juga ya bangga dengan sebab unik nih karya, walaupun mungkin selfish yang nggak terlalu mikirin publik gimana, tapi oke mikirin arah estetik itu udah kelihatan jenuh dan malah pingin bikin arah estetik baru gitu. Jadi itu sih senang dan bangga dengan EP itu.
0: Akhirnya ada semangat barunya di EP kemarin terakhir itu ya.
1: Diterusin lagi. Jadi udah lebih banding setir juga enggak apa gitu kalau perlu.
0: Nah, Kak Made ngelihat adiknya ada yang jenuh gitu biasanya gimana, Kak? Soalnya kan yang menarik nih kalian kakak beradik bertiga ya. Kerja bareng, kalau ngumpul keluarga bareng. Justru dari kecil kayak mungkin main sama temennya justru jarang karena ngumpulnya sama kakak beradik mulu kan.
2: Ada fasenya sih, mungkin dulu ada fase gue marah banget sama Ruben juga ada. Yang kayak benar-benar kita berantem benar-benar proper kakak beradik.
1: Kita.
2: Kadang verbal, ada ya kadang ada sedikit fisiknya dikit tapi
0: waduh.
2: Masih ingat gue.
0: Iya. Boleh dong ceritain dong.
2: Iya, ada fasenya di mana kayak kacau pas juga. Lagi di Overtunes itu lagi di especially di era album kedua di mana kita lagi mulai agak rame manggungnya dan lain-lain. Tiba-tiba Ruben bilang kayak aku pingin quit gitu. Itu aku lumayan kaget dan aku lumayan kesel sih gitu karena kan pada dasarnya aku dulu juga sempat kayak kuliah tapi aku memutuskan untuk kayak berhenti gitu karena aku pingin belain di Overtunes sampai seterusnya gitu. Terus kayak tiba-tiba si Ruben kayak di tengah-tengah kayak ya aku pingin quit gitu. Itu gue rasanya kayak di let down banget gitu rasanya gitu karena awal kita masuk label dan lain-lain dia yang paling semangat gitu loh. Jadi kayak
1: cepet burnout.
2: Iya gitu gue bener-bener gue kesel banget sih waktu itu. Terus ya kayak
1: bisa dimengerti
2: terus kayak setelah itu ada fase-fase di mana kayak mungkin Rubennya tetap ikut jalan dan lain-lain, tapi oke, Rubennya nggak sepenuh hati atau apa gitu-gitu, ya mungkin ada fase yang kayak
1: biasanya
2: ya gue pingin kayak motivasiin dia dan lain-lain gitu, ada sih kayak mulai muncul pengertian dan lain-lain, ada gitu, cuma ya butuh banyak tahun deh untuk asik. Kayak
1: Fair play, respect.
2: Iya sih, ada fase-fasenya lah gitu untuk ini. Tapi emang most of the time mungkin lebih kayak gue sama Ruben aja gitu. Compare tuh gue sama Mika gitu. Kalau Mika sebenarnya udah kayak, oke kalau di Overtunes udah mau quit aja, dia udah siap gitu. Mika tuh udah lebih gitu sih, jejak banget anaknya.
0: Nah itu kan respon kakak terhadap adiknya yang lagi burn out. Kalau misalkan waktu kamu ada burn out, adik-adiknya gimana?
1: Oh iya bener sih.
0: Gimana kak?
1: Sih sempat kita bahas kayak sebelum mau songwriting untuk menulis lagu untuk album kita yang berikut ini, sempat sih mikir untuk kayak kayaknya kita nggak boleh ada salah satu pun yang di press nih kalau bisa gitu ya, karena kita jarang tuh bisa tiga-tiganya lagi semangat di saat yang sama. Tuh sebelumnya memang jarang, dan kita harus kayak harus jaga nih kalau bisa tiga-tiganya semangat di saat yang sama, karena cuma itu doang harapan kita bisa bikin album yang kita suka dan mungkin bagus dan berdampak baik buat yang dengar gitu ya. Jadi
2: tapi maksudnya gue lumayan
1: aku paling berharap sih Arsenal juara gitu misalnya. Arsenal juara dong,
2: saya mana happy, gue gak tergantung sama itu sih.
0: Biar moodnya bagus terus ya.
2: Untungnya sih maksudnya selama bertahun-tahun ini gue lumayan mengisi kekosongan dengan dia, dengan traveling, dengan apa gitu. Jadi kayak gue gak terlalu naruh di satu basket gitu. Kayak oh, di Overtunes harus menjadi pusatnya gue atau apa gitu, enggak sih gitu. Gue ada apa escapism sendiri gitu. Jadi ya
0: biasanya kamu ada kalau cerita tuh ke lebih ke Karuben atau ke Kamika atau porsinya beda-beda. Kayak misalkan gue bosan banget nih sama The Overtones,
2: kayaknya kalau misalnya yang sesuatu yang berhubungan dengan rahasia atau apa mungkin lebih ke Mika.
1: Oh, pantesan gak tau banget.
2: Dia aman lah kalau untuk share sesuatu yang lebih sensitif atau apa gitu. Terus kalau Ruben tuh lebih kayak ya pertanyaan-pertanyaan hidup atau apa, curhat-curhat yang ringan gitu bisa sih sama Ruben gitu. Atau misalnya kita ngomongin ide bisnis atau apa gitu bisa gitu.
1: Asik. Berdua.
2: Bener kan? Banyak jalan sore kita Ben kita.
1: Asik.
0: Gitu. Kalau Kak Ruben lebih condong cerita ke Kamada atau Kamika?
2: Kamika juga pasti.
1: Porsinya lah masing-masing bener kayak kata Mada. Beda-beda topik bener sih mungkin.
0: Kalau rahasia ke Kamika juga?
1: Rahasia.
2: Iyalah pastilah.
1: Nggak juga sih, aku kayak bisa bicarita ke lu juga, bisa ke dua-duanya, oke lah.
0: Kirain Kak Wika menampung semua rahasia keluarga seorang diri ya.
1: Percaya itu. Apa Andrew lebih jaga rahasia adik kita yang paling kecil.
0: Kok nggak diajak juga berempat, jadinya di Overtunes jadi berempat
2: dia
0: gitu.
2: Dia tuh udah diajakin.
1: Udah di lesin drum,
2: tapi dianya bilang
1: maunya jadi graphic designer.
2: Iya, nggak seneng di atas panggung gitu. Dia ikut manggung sama kita 2 tahun kan. Kemudian nggak suka gitu di atas panggung katanya.
0: Jadi ya, berarti ilustrasi di Overtunes yang buat.
1: Banyak bikin artwork, ngelirik video gitu jadi.
0: Oke, menarik banget. Abis ini kita akan ngulik lebih dalam lagi kekeluargaan antara Kamada, Karuben, dan Kamika. Walaupun Kamikanya nggak ada di sini, kita tetap omongin ya. Gak ada masalah sahabat suara. Jadi mau ikut tanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overton sampai jam 2 siang nanti.
1: Okay.
0: Dari tadi kita udah ngobrolin soal hubungan kakak beradik dan juga kejenuhan kalian ya. Dan sekarang kita mau main games siapa yang paling.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ini nanti aku akan ngasih kalian beberapa pertanyaan, dijawabnya barengan boleh. Kalau misalkan ada ternyata perbedaan pendapat juga enggak ada masalah. Okay. Coba jelasin kenapa dipilihnya salah satu dari antara kalian ya. Ini Kamika mau disebut juga enggak apa-apa walaupun orang yang
1: tidak bisa membela diri.
0: Iya. Justru ini saatnya ya. Oke. Okay. Kita mulai dari siapa yang paling lama balas chat di grup?
2: Om, Mika.
1: Mika lah ya.
2: Mika sih.
0: Lagi-lagi Kak Mika lagi enggak bisa sih membela dirinya.
2: Ada on 4. Ah, serius banget. Gue baru chat lu loh.
1: Mika ada on 4. Oke.
2: Oke, oke.
1: Berarti bukan saya. Yeay.
0: Kenapa, Kak?
1: Mika.
0: Oke, okay, kita tanya ke manajernya di Over, terus berapa lama Kak Mika paling lama balas chatnya?
3: 3 hari ada kali.
0: 3 hari?
2: Iya, Mika tuh status WhatsApp-nya aja slow to apa?
1: Slow to respond.
2: Slow to respond, kan dia kan status WhatsApp dia tuh. Yeah.
1: Yang tembus ke inbox aja cuma istrinya aja, jadi keren.
0: Oh, jadi biasa ke istrinya kalau
1: takut istri.
0: Oh gitu, terus kalau misalkan lagi ada yang penting-penting, Kamika lagi balesnya lama banget, gimana biasanya?
2: Biasanya orang-orang reach out ke kita sih, kayak ini Mika bisa dibalesin apa enggak sih, gitu-gitu.
1: Keren,
2: jadi kayak, biasa akhirnya kita yang ngejarin dia kan.
1: Benar-benar.
0: Nah, yang sering ngebantalin Kamika kayak, okay, Kamika balesnya lama, siapa yang biasanya? Okay, gue jadi yang ngambil keputusan.
1: Oh.
0: Antara Kamada dan Kak Ruben siapa yang sering nge-backup?
1: Ya, tolong jadi manajer kita ya. Kalau enggak Manda. Tapi kalau antara aku sering ditanyain teman yang memproduksi sama dia sih, biasa produksi musik gitu. Ya udah aku bantu balesin yang aku bisa aja sih.
0: Ternyata Kak Ruben adminnya Mika Angelo ya, sahabat suara ya.
1: Admin.
0: Project yang mau masuk ke Mika masuk lewat Kak Ruben ya, karena balas chat berapa. Boleh. Siapa yang paling sering ketinggalan barang?
1: Aku nggak
2: ketinggalan barang.
1: Aku mungkin aku.
2: Iya Ruben.
1: Iya apa?
2: Benar. Beberapa kali kejadian di apa airport.
1: Oh iya.
2: Jadi waktu itu gue pernah nitipin koper gue di airport lagi mau masuk ke apa mesin pengecekan dan apa-apa, dia lupa bawa.
0: Yeah. Lupa bawa apa ya
2: kopernya? Ya. Jadi ditinggal di situ. Jadi masuk pesawat tuh benar-benar ketinggalan gak ada koper dan akhirnya di kota itu gue harus beliin satu band baju.
1: Iya.
2: Itu isi baju manggung.
0: Tetap kalau ada yang tanggung jawab gitu. Padahal salah Kak Ruben.
1: Iya, benar.
2: Gue baru ingat tuh pakai duit gue.
1: Gitu. lupa kan. Ya, benar.
0: Kenapa Kak Ruben kenapa sering lupa-lupa?
1: Ya itulah harus latihan mindfulness kali ya. Kadang suka langsung mikir berikutnya kali habis ini apa gitu kan. Jadi
0: padahal kan koper besar, enggak pertanyaan kan koper besar ya wujud jadi.
2: Iya lagi. Gede
0: banget. Ya, bisa ketinggalan.
1: Nge-scan itu terus mikir udah oke duduk di kursi berapa gitu kali ya langsung mikirnya yang di situ gitu.
2: Iya, mikir gate gitu kan.
1: Terus pas duduk kopernya mana? Itu
2: kejadian itu 2 kali.
1: Gitu-gitu sih.
0: Terus akhirnya nasib koper itu gimana, Kak?
2: Enggak tahu tuh gue juga.
1: Iya.
0: Jadi sampai balik apakah lagi enggak ada.
1: Sempat telepon bandara dan akhirnya nemu deh kayaknya mesti.
2: Oh iya.
1: Tapi ada sih kayak tumbler atau apa yang diikhlaskan. Sayang sih, hilang aja gitu. Sedih.
0: Nah, berarti sekarang pertanyaannya siapa yang paling bisa diandelin kalau manggung keluar kota?
1: Oh iya, mungkin Mada sih. Mada mungkin ada bakat bisa jadi roadman.
0: Lebih ke kakak pertama aja sih kayaknya ya.
1: Lebih agak tanggung jawab dikit. Iya, Mada
0: kan kalau waktu masih kecil manggung tanpa orang tua berarti?
2: Iya.
1: Ya, Mada jadi orang tua di jalan sih.
0: Oh iya, Kak Mada.
1: Kasih obat, kasih.
2: Iya lagi.
0: Gimana, Kak?
2: Mau sih.
0: Mengurusi adik-adik bukan cuma di rumah tapi lagi harus kerja pun bareng-bareng ngurusin juga.
2: Capek sih. Soalnya pagi-pagi nih misalnya kita lagi mau keluar hotel atau apa gitu si Ruben tuh bisa kayak baju-baju masih ketinggalan di toilet atau apa gitu. Jadi aku tuh kayak pagi-pagi nggak pingin stres malah jadi stres gitu.
1: Jangan ketinggalan.
2: Iya, jangan ketinggalan ini, jangan ini gitu. Kadang ada di bawah tempat tidur lah apa gitu barang dia gitu kan. Padahal barang penting gitu. Cuma kayak kok lu tinggalin sih barang penting di sini gitu kayak.
1: Terus santai asik kan.
0: Oh jawabannya cuma santai, kakaknya yang pusing ya.
2: Lu mah santai ya.
1: Sekarang udah.
0: Masih gak? Kebawah sampai sekarang gak, Kak? Ya, kalau manggung, kadang-kadang. Kamada tuh masih kayak jangan lupa ini, jangan lupa itu.
2: Kadang-kadang yeah, sih.
1: Iya, masih, masih sering WhatsAppin sih kayak baju bangun jangan lupa gitu terus kayak. Oke.
2: Okay. Iya lagi, benar.
1: Masih kebiasaan lama kali.
2: Iya, gue spesifik ke lo sih.
0: Oke. Kali ini Kamika selamat ya.
1: Kamika selamat.
0: Oke. Okay. Siapa yang paling sering telat bangun?
2: Telat bangun
1: mungkin mah ada
2: antara gue sama lu sih kalau telat bangun
1: tergantung kalau gitu. Kalau lagi ada bola kali mah ada susah bangunnya kali
2: iya iya benar sih
1: dan kalah
2: tergantung
1: iya, kalau lagi bola menang sih gak ada masalah kalau bola kalah dan nonton begadang dan kalah tuh emang kadang-kadang berat sih bangun
2: iya iya benar-benar
1: iya mana Mika soal cepat-cepat aja sih kayak bangunnya
2: kayak Mika ya. Lumayan oke sih jam 9 gitu dia udah bangun biasanya
1: persiapannya yang lama
0: itu kebayang stresnya Kamada udah bangun telat masih harus mengurusi perintilan adik-adiknya ya saya kan adik-adiknya ya udah santai aja
1: Sanski
0: pernah nggak ada barang Kamada ketinggalan terus yang ingat malah entah Kak Ruben atau Kak Mika
1: jarang
2: kayaknya enggak sih kayaknya karena ingat. Karena aku juga jarang sekamar sama mereka berdua sih
1: iya aku sama
2: kalau di luar kota
0: oh iya
1: Kamada sama Andrew ya.
2: Iya, aku sama antara Andrew atau sama teman musik siapa
0: gitu. Terus kalau misalkan ada barang yang ketinggalan, apa sebelum check out, kamu ada ke kamar Kak Ruben, kamu bilang kayak mana barangnya udah?
2: Selalu sebelum berangkat ke kamar mereka karena Mika juga suka lama.
1: Iya, Mika lama. Mika
0: berat juga. Ya. Jadi kamu ada ini tugasnya berat ya. Oke, okay. Siapa yang paling sering galau atau stres sama masalahnya?
1: Kalau menurut Instagram mah ada sih.
0: Kalau menurut Instagram
1: apa dulu? Ya kan aku bisa lihat sekarang lu like apa.
0: Oh,
1: galau-galau gitu kan gue juga lihat. Enggak galau sih, cuman
2: lu bukan galau sih, lebih kayak reflections gitu kan. Itu ya, galau kan?
1: Galau sih kadang-kadang. Kadang ada yang galau, ada yang.
2: Iya, gua.
1: Mad dari lagu juga kedengarannya mah ada sih.
2: Oh.
0: Nih. Oh, bukan Kak Ruben. Aku kira kayak Kak Ruben yang lebih banyak memusingkan semua hal.
1: Tapi iya,
2: iya lagi.
1: Gimana tuh? Ini bisa diperdebatkan gak?
2: Iya bisa diperdebatkan sih iya.
1: Cuman mungkin ya mungkin gua ada galaunya terus terang. Kalau aku galaunya agak tersembunyi gitu kali.
0: Terus tiba-tiba ngeluarin statement yang bikin pusing satu grup. Aku mau quit aku mau quit gitu ya.
1: Benar juga ya. Iya benar-benar.
2: Iya iya.
0: Jadi jawabannya Kamada?
1: Kamada deh tapi kelihatan lah paling open.
0: Terakhir, siapa yang paling sering jadi penengah kalau lagi ada perbedaan pendapat?
2: Oh ini gak bukan kita tiga-tiganya sih. Biasanya Andrew.
1: Oh, iya, penengah gak ya?
2: Penengah.
1: Gak ada nengahnya, benar juga ya. Padahal harusnya setiap siapa yang berantem satu nengahin dong, bukan
0: iya,
1: bantu.
0: Iya.
2: Dia lagi.
1: Saya satu, kita malah suka bantuin yang lain. Mana bantuin bully juga.
2: Iya, penengah.
1: Ya, harusnya gantian sih, idealnya. Skenario idealnya yang lagi gak bertengkar harus menengahi. Itu yang mama kita pingin, tapi ya.
0: Kenyataannya.
1: Di lapangan ya. Mungkin butuh orang lain ya. Butuh orang lain.
0: Butuh Andrew di tengah-tengah semua perdebatan kalian.
1: Iya, atau butuh tidur nyenyak aja sih besoknya udah good mood lagi.
2: Iya, biasanya gitu sih. Auto memaafkan tapi butuh beberapa jam atau beberapa hari.
1: Waktu-waktu adalah penengah. Yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ini enggak sih paling tapi aku penasaran. Kalau ini masing-masing akan aku tanya ya. Kamu ada paling sering berselisih pendapat sama siapa?
2: Ruben.
1: Itu ya.
0: Kak Ruben?
2: Kalau pendapat ya.
1: Kadang aku belum pendapatnya Mada udah berselisih. Itu yang aku rasa sih.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Mereka, kenapa lu bilang gini lah pop ini.
0: Tapi Kak Ruben sering berantemnya sama siapa?
1: Enggak.
0: Kayak kurang setujunya tuh seringnya sama siapa?
1: Sebenarnya sih sama semua orang. Ada Mika juga keras kepala di momen-momen tertentu juga ada banget kan Mat. Dan
2: ada.
1: Kita mungkin seringkali masing-masing keras kepala di hal-hal yang berbeda gitu kali ya. Jadi adalah kadang kalau berantem karena gitu.
2: Tapi gue sama nggak bisa berantem sama Mika loh.
1: Oh serius?
2: Maksudnya kayak susah banget.
1: Kenapa?
2: Ya, nggak tahu. Kayak
1: nggak seru ya?
2: Bukan nggak seru sih.
1: Atau
2: bukan nggak seru sih.
1: Takut nggak juga lah?
2: Nggak tahu nggak bisa aja gitu kayak sama. Kayak dua-duanya udah punya pengertian yang.
1: Oh serius? Dari awal berantem gitu. Sama gue dong. Sama Andy juga nggak berantem.
2: Iya, sama Andrew super damai. Gitu.
0: Kenapa kamu ada sering berselisih pendapat soal Kak Ruben tuh kenapa?
2: Nggak tahu sih. Aslinya beda orangnya. Secara prinsip secara apa udah kayak udah tolak belakang gitu kayak udah beda jauh banget sih.
1: Iya mungkin sangat beda
2: cara,
1: aja. Iya
2: cara-cara approach hidupnya udah beda banget gitu.
1: Jadi harus emang harus ketemu di tengahnya terus ngobrol dulu baru kayak oh gitu cara liatnya gitu ya.
0: Aduh pengen nanya banget kalau Mika tuh sering berantem sama siapa ya kira-kira?
1: Oke okay. Mika sama.
0: Sama Kak Ruben juga?
2: Mika tuh sama mama.
0: Gak jadi nanya kalau
1: ujung-ujungnya
0: berantemnya sama mamahnya ya sahabat suara.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga The Overturns. Oke, setelah kejenuhan dan hiruk-pikuk kehidupan yang dialami, akhirnya baru rilis lagu Sampai Kapan, betul ya?
1: Ya.
0: Kemarin rilis tanggal?
1: 20 Mei.
0: Itu sebenarnya ceritainnya tentang apa tuh lagu Sampai Kapan?
1: Sebenarnya untuk semacam kayak ya sampai kapan kita suka menunda-nunda atau padahal kehidupan yang baik tuh sangat apa yang menunggu kita di depan, kayak ya jangan malas-malesan, semangat lagi, coba semangati satu sama lain dalam kehidupan, mungkin gitu-gitu ya, semacam bangkitkan semangat dalam diri, dalam orang lain.
0: Tapi berarti jarak dari EP Endlessly ke single Sampai Kapan itu lumayan jauh juga ya?
2: Lumayan jauh.
0: Yang memutuskan untuk kayak, yuk kayaknya kita harus buat lagi deh, itu siapa tuh yang ada omongan pertama kali?
2: Sebenarnya di antara 2003 sampai 2006 itu ada kejadian di mana tim produksinya kita mungkin yang sempat kayak ngobrol gitu, ayo dong kalian jalan lagi gitu. Soalnya kita sayang banget sama kalian, tapi kok kaliannya nggak ada motivasi untuk jalan bermusik lagi gitu kan.
1: Nggak nulis lagu.
2: Nah, abis itu aku di situ tuh ada kayak rasa kayak bener juga ya gitu. Aku harus coba kayak coba bangkitin Mika sama Ruben in many ways untuk kayak coba berkarya lagi dan apa. Butuh waktu untuk convince mereka berdua juga untuk kayak okay, kita ngumpul lagi di studio dan lain-lain gitu. Terus ya kebetulan juga berapa bulan terakhir sebelum kita bikin lagu pertamanya itu teman-teman kita juga sih yang ada di sekitar kita kayak udah ya bikin yuk gini. Akhirnya si Mika jadi ada sedikit termotivasi juga, okay, kita bikin semacam songwriting camp selama 1 bulan gitu, besok kayak kita lihat arahnya kemana setelah itu gitu. Dan ternyata dari songwriting camp itu kita produktif banget gitu, ada semangat baru lagi gitu, dan ternyata teman-teman kita juga bisa ngasih warna-warna baru juga ke musik kita gitu. Jadi ya ada passionnya lagi setelah itu.
0: Nah, setelah comeback ini kan berarti lagunya menurut aku ya, aku udah dengar lagu Sampai Kapan dan beda banget sama lagu-lagu Overtones yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan tentang cinta-cintaan, sedangkan Sampai Kapan ini lebih ke refleksi hidup ya. Itu kenapa kalian akhirnya bikin lagu yang menceritakan soal kejenuhan dan sampai kapan lo menunggu?
1: Mungkin karena emang perjalanan pribadi dan sebagai grup kali ya, emang

0: mengarah ke situ mungkin melalui kejenuhan dalam hidup atau fase-fase kehidupan yang entah lebih serius atau setidaknya lebih menantang gitu-gitu kali ya. Jadi ada mungkin memang saat ini kita banyak yang banyak pikiran kita memang tentang itu kali ya, untuk ngomong ke diri sendiri bahwa ya udah sampai kapan, jangan menyia-nyiakan hidup, hidup ini tidak berhenti dan tidak semakin lambat atau gimana gitu-gitu kan. Jadi mungkin karena emang lagi merasa dan memikirkan itu kebanyakan.
1: Ide awal untuk sampai kapan tuh ngomongin soal itu, siapa yang duluan?
0: Kayak cukup organik aja ya, karena kita bahas, kami di studio berlima atau berenam mungkin, seingatku agak-agak lupa, tapi sama waktu itu Mika kasih mungkin bikin chord, kita main gitar atau gimana. Ya, jadi lirik-lirik atau ide-ide yang muncul seperti itu sih. Kayak ingat waktu itu briefingnya semacam kayak, oh ini kok lagunya berasa seperti mungkin Tough Love atau kakak yang karena peduli sama adiknya mungkin bisa menampar atau bisa marah tapi karena sayang gitu-gitu. Jadi ya, mungkin secara organik tanpa terlalu diatur munculnya itu gitu saat itu.
1: Okay. Dan katanya sampai kapan ini menjadi salah satu single yang akan ada di album kalian.
0: Iya, benar.
1: Kalau boleh diceritain spill dikit-dikit, akan ada kapan tuh? Nanti ada single barunya lagi, album barunya lagi.
2: Nah, sampai kapan ini tuh menjadi single pertama, dan kita ada rencana juga di sekitaran bulan Juni ini ya. Kita akan merilis lagu kedua gitu.
1: Okay.
2: Judulnya
1: gak sabar. Jangan di spill, mungkin udah boleh.
0: Belum
1: boleh. Okay, tungguin ya. Tapi aku penasaran respon Tunis waktu akhirnya kalian ngasih tahu kita buat ngeluarin single lagi. Yeah. Respon mereka gimana tuh?
0: Syukurnya sih sangat positif dan seneng ya. Karena waktu itu kita bikin semacam mini gathering ya, buat sebab tidak semua Tunis bisa ikut karena ruangan terbatas. Tapi waktu itu kita coba dengerin demonya gitu, bahkannya sebelum lagunya rilis, dan sepertinya sih sangat seneng. Mereka merasa oh ya nih, karakter musik Overtunes yang kita mungkin rindukan atau ingin dengar perkembangannya masih ada, tapi perbedaannya juga cukup
2: jadi tuh
0: besar. Jadi mereka positif sih rata-rata ya.
2: Waktu itu tuh kita kasih kayak bocoran 5-6 lagu begitu ke mereka, terus kayak kita suruh vote yang mana yang terbaik di antara 6 lagu itu. Terus kayak ini teaser aja, maksudnya sih sampai kapan itu kok gak salah jadi juara 4 apa berapa gitu.
0: Oh serius?
2: Iya. Jadi ada 3 lagu yang di atas itu gitu. Jadi kayaknya ada itu sesuatu yang menjanjikan gitu. Jadi kayaknya tungguin aja teman-teman gitu.
1: Oke. Panggung terdekat ini apa aja kak?
0: Kalau panggung akan ada di Kota Casablanca Hall tanggal
2: 27.
0: Tapi yang kalau mau di digital pas itu, sebab kita lagi rilis documentary series kan, Begin Again. Jadi sebelum menunggu gig mungkin bisa nonton documentary series Begin Again. Malam ini akan ada yang episode kedua ya.
2: Malam ini kita premiere episode kedua.
0: Kalaupun mau nonton dari awal sampai kedua belum terlalu ketinggalan banget.
1: Jam berapa?
0: Jam 8 malam.
1: Jam 8 malam.
2: Channel kita ya guys.
1: Sebelum nunggu The Overtunes manggung di yang terdekat di Kota Casablanca hari ini jam 8 malam, akan ada dokumenter Begin Again episode 2.
2: Betul.
1: Di YouTube-nya The Overtunes. Oke. Terima kasih sudah main-main ke Iswara.
0: Sama-sama.
1: Sebelum aku puterin sampai kapannya The Overtunes, nyanyiin sedikit dong.
0: Ayo, boleh. Ikutin aja dulu.

dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar,

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke
5: iswara.id.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Iswara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Seperti biasa, kalau udah masuk hari Jumat, aku pengen kasih tahu kamu ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu ya dari Alfamidi. Pas banget buat kamu yang mau belanja, biar weekend kamu lebih on fire juga. Kira-kira produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama, ada Kaufman Deo Roll On Clean Fresh 45 ml, dari Rp25.500 jadi Rp22.500. Kemudian juga ada Mama Lemon Mama Lime All Variant Refill 680 ml dari Rp12.100 jadi Rp10.300. Kemudian juga ada untuk Daya Powder Deterjen Plus Soft Toner All Variant 885 gram. Ya, sekali lagi 850 gram dari Rp18.100 jadi Rp17.400. Kemudian juga ada Alfamidi Facial Tissue 700 gram dari Rp41.600 jadi Rp29.900. Dan juga ada Super Pale Pale Apple Lemon Refill 770 ml, Charos 770 ml dari Rp13.400 jadi Rp11.400. Atau kalau sahabat suara pengen tahu informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini di Alfamidi, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pastinya buruan belanja di Alfamidi ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu.

0: kalian akan makan karena kita baru saja mencicipi burger yang enak sekali.
1: Nggak jadi, baru mau ngunyah. Kita udah mesti kerja. Lupa Jill, saya.
0: Jill sama Reza menemani sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes.
0: Kita udah seru-seruan dari pagi hari tadi. Dan pastinya acara ini masih akan ada sampai hari Minggu. Dan masih ada rangkaian-rangkaian acara yang harus kamu nikmati.
1: Betul sekali. Di mana sekarang ini sebenarnya dari tadi ada banyak sekali tenan-tenan yang sudah hadir. Simpenin punya aku ya, Goy.
0: Itu jangan dimakan ya,
1: Goy. Simpenin punya aku, Gen Z. Ya,
0: Goy. Itu tadi Agoy ambil burger kita kan. Terus kita bilang, jangan dimakan ya.
1: God, I love my work today.
0: Iya.
1: Menyapa sahabat suara yang mungkin baru saja bergabung. Yang belum bergabung, kenapa gak dateng? Kan udah diinformasiin dari kemarin-kemarin sih.
0: Iya, tinggal naik MRT aja, keluar di pintu C, jalan sedikit. Sampailah kita ke Cilex Sudirman.
1: Iya kan? Mau diteken tombol tok. Kita tetap hadir ya di live TikTok sampai acara ini. Maksudnya sampai suara santai selesai di jam 7.19.00.
0: Betul sekali, sekarang juga masih 18.30 ya.
1: Oh.
0: Ini sekarang kita...
1: Kita akan ngobrol.
0: Iya.
1: Yes. Kita jadi tadi itu sudah ada tenant dari Show Dessert,
0: yes.
1: Kemudian dari
0: Burger Garage,
1: ada dari Burger Joint.
0: Yes.
1: Sekarang ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang jualannya adalah sesuatu yang lagi happening banget sekarang ini.
0: Macan sih?
1: Apa? Macan sih? Ada Cindy dari Macia Macia.
0: Hai Cindy.
1: Hai Cindy.
0: Salam kenal.
1: Are.
0: Mantap nih, kita perbaikan gizi malam ini guys. Oke, ini ada dua menu yang dihadirkan ya. Boleh dijelasin gak? Dua menu ini tuh apa?
1: Hai.
0: Dan apa spesialnya nih?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Cindy.
1: Hai Cindy.
2: Aku owner dari Macia Macia. Aku bawa dua buat kalian spesial. Karena Ube Macia Latte ini pertama kali aku launching di sini.
1: Ube Macia Latte pertama kali di launching di sini dari Macia Macia.
2: Jadi Ube Macia Latte itu apa sih? Jadi baunya itu Ube Halaya yang lagi viral banget di Filipina, enggak salah Filipina. Terus aku campur dengan milk, lalu matcha, lalu atasnya untuk membedakan dari matcha-matcha lainnya, aku tambahin Ube Banana Cream Pudding.
1: Ube what? Banana pudding?
2: Banana cream pudding.
1: Ya ampun.
0: Yang ini yang tadi kamu barusan ngomongin yang ini ya.
2: Betul. Ini semuanya homemade.
1: Tuh.
0: Semuanya homemade.
2: Oke, nah kalau yang ini our classic latte.
0: Oke.
2: Jadi ini powdernya aku pilih yang paling gampang banget diminum untuk pemula. Itu shori, itu lebih ke nutty, full body gitu.
1: Full nutty, full body.
2: Yes.
1: Men.
0: Enak banget ya.
1: Oke.
0: Ini
1: so,
0: gimana nih?
1: Macia Macia, kamu sebagai ownernya, sudah berapa lama ada Macia Macia ini?
2: Oke, aku awalnya home cafe di Mei tahun lalu.
1: Oke.
2: Iya, dari home cafe terus aku main event ke event kayak gini.
1: Iya.
2: Terus aku juga sekarang ada cafe di BSD.
0: Di BSD. Gimana tempatnya?
2: Kenapa?
0: Tempatnya di mana?
2: Tempatnya aku collab kebetulan sama BSD.
0: Okay.
2: Jadi tempatnya tuh di depan Tanah Kayu BSD perumahan.
1: Okay.
2: Namanya Tanatara Business Avenue.
0: Dekat dari rumah.
1: Nah sekarang kan memang at least kita ngomong Jakarta aja deh ya. Anak-anak Jakarta kan tergila-gila sama matcha nih.
0: Itu.
1: Ceremonial grade matcha lah.
0: Yes.
1: Matchanya yang mesti matcha tuh mesti maju mundur ya.
0: Gak bisa
1: ucak yang berantakan, mesti yang maju mundur. Sebenarnya tren matcha di Jakarta sendiri gimana sih?
0: Ya kamu ngelihatnya gimana?
2: Kalau aku pribadi sebenarnya sih udah hits dari 2 tahun yang lalu sih kak sebenarnya.
0: Okay.
2: Aku pun awalnya tuh sebenarnya nggak matcha person. Aku awalnya coffee
0: sama
2: person.
0: Dong.
1: Same here.
0: Terus
2: ngeliat cuannya sebenarnya.
1: Oh iya dong.
2: Yes, kak, karena lihat cuannya, terus November tahun 2024 tuh kayak aku ngulik-ngulik apa sih matcha itu. Kan kita coffee person paling taunya geisha.
0: Bener.
2: Taunya beans-nya ini itu. Ya. Tapi ternyata di matcha tuh juga ada grade-nya, ada juga unik-uniknya gitu.
0: Okay.
2: Jadi ya aku penasaran sih awal, okay, sama ngeliat cuannya sih.
0: Butuh waktu lama kah untuk nguliknya sampai akhirnya kamu, yes, dapetin resep kamu sendiri?
2: November sampai Mei aja sih, tapi awalnya aku import langsung kayak make Marukyu Koyaman, jadi yang brand-brand high gitu. Kalau ini aku import sendiri, jadi pakai aku.
0: Oke.
2: Tadi kan dari petani.
0: Tadi kan kamu bilang kamu bukan matcha person kan? Ketika kamu research gitu, akhirnya kamu bikin sendiri di rumah dulu?
2: Betul.
0: Oke.
2: Jadi kayak sekali coba, ternyata matcha ceremonial grade ini seenak ini ya.
1: Seenak gitu. Itu ternyata. Ada yang menyapa kamu, hai Kak Cindy.
2: Hai.
1: Oh my God, orang BSD berteriak. Oke, nah ngomong-ngomong, sorry Ja, aku pegang.
0: Apa?
1: Ini kan kalau kita beli matcha kan ada, this is matcha latte kan?
2: Yes,
1: matcha latte. Jadi ada campurannya. Ini baiknya emang benar-benar diaduk sampai rata atau emang dinikmatinya sebetulnya tuh seperti ini terpisah.
0: Ah, caranya gimana?
2: Sebenarnya kalau untuk foto bagus ada layernya.
1: Iya. Okay. Kalau untuk foto kan
2: ya. Tapi kalau untuk minum depends sebenarnya. Kalau misalnya mungkin kakak
0: pengen preferensi ya.
2: Matchanya dulu nih rasanya seperti apa? Mungkin seruput atasnya.
0: Okay.
2: Tapi kalau misalnya udahlah bodo amat,
0: udah campur aja
2: gitu.
0: Oke. Sepertinya aku akan nyobain dulu yang originalnya.
2: Iya,
0: betul.
2: Silakan.
0: Jadi aku akan cobain layer atasnya.
2: Betul.
1: Tenang aja, kita segelas berdua kok. Orang kan biasanya sepiring berdua. Kita segelas berdua.
2: Kayak tadi aku sekalian kasih dua.
1: So,
2: gimana?
1: So, gue tanyain terus.
0: Okay. Kan tadi kita udah ngaku ya. Kita tuh bukan matcha person. Tapi menurut aku, ini masih bisa enjoy gitu. Memang sih, rasa matcha itu kan buat sebagian orang ada yang agak kuat bitter, gitu kan. Rasa bitter gitu kan. Tapi menurutku, ketika ini layer nanti digabungkan, kayaknya akan jadi satu kesatuan rasa yang menyenangkan deh.
2: Betul. Yeah. Karena matcha latte emang menurut aku paling best seller sih memang matcha latte sih.
0: Matcha latte.
2: Iya. Karena aku masih bisa kalau minum usucha tuh jarang di Indonesia gitu.
1: Oke. Okay. Nah, Cindy, menurutmu apa sih? Gini. Kalau mungkin orang belum terlalu familiar, bagaimana cara menentukan matcha yang baik? Apakah dia pahit atau dia ada aftertaste-nya atau pada dasarnya semua matcha is good? Gimana?
2: Okay, kalau dari aku pribadi, matcha bagus tuh sebenarnya semua matcha tuh bagus. Cuman tergantung dari preference kalian juga. Ada yang orang suka yang umami, suka yang seaweed. Ada juga matcha yang seperti itu. Tapi ada juga yang suka, aku gak suka umami, sukanya yang nati juga ada. Matcha yang bagus menurut aku, mungkin kalau di Jakarta tidak lower di bawah 50 kali ya kak.
1: Iya, harganya. Emang mau gak mau ya.
2: Iya, karena gak bisa. Untuk modalnya aja sekarang mahal sekali.
1: Nah, emang kita tetap mesti BEP lah biar bagaimana kan ya.
2: Betul, gak mungkin kan kita jualan gak untung kan.
1: Yes.
0: Kita udah nyoba matcha latte-nya, mari kita
1: sekarang yang UB. UB sis.
2: Thank you.
0: Bagaimana menurut kamu?
1: Produser gue sampai bingung.
0: Cara terbaik untuk nikmatin ini, apakah dicampur atau gimana?
2: Boleh dicicipin dulu banana cream pudding UB-nya.
1: Apanya?
2: Yes, yang atasnya. Jadi cream pudding. Dicicipin.
1: Oh, dicicipin. Gue pada ngeri dicelupin. Teman-teman di Cilex makin rame loh. Yang bisa datang silakan datang. Nanti kita bagi-bagi hadiah juga loh.
0: Enak. Itu yang ungu apa?
2: UB-nya.
0: UB
2: Halaya.
0: Okay.
2: Jadi semuanya homemade, aku yang buat.
0: Kamu yang buat?
2: Yes.
0: Oh, wow.
2: Iya, banana cream pudding.
0: Mungkin buat orang-orang yang belum terlalu familiar sama matcha, ini jadi varian yang
2: betul.
0: Comforting gitu ya.
2: Betul, karena kalau dicampur dia gak terlalu pahit matchanya.
0: Jadi ada
2: manisnya, ada uniknya, karena UB unik sih.
0: Enak, Jil. Gantiin dong, Jil.
1: Makasih ya, saya diajak siaran hari ini. Enak. So, gak cuman UB, tapi ada banana
2: cream pudding.
1: Banana cream pudding.
2: Yes.
0: Enak banget.
1: Jadi emang di telan ludah dulu. Di Festival Burger Dunia, Sahabat Suara enggak cuma dapat burger, enggak cuma dapat hotdog, enggak cuma dapat ayam goreng basah atau kopi, tapi buat kamu mungkin yang aku enggak terlalu coffee person, kamu bisa coba matcha-matcha. Betul ya?
0: Matcha-matcha. Bahkan bahkan untuk orang yang belum pernah minum matcha pun ini udah enak.
2: Terima kasih.
0: Comforting. Oke.
1: Okay. Iya, matcha-matcha ini jadi begitu kamu masuk, begitu kamu datang ke Cilex, begitu belok kanan, oh iya, foto dulu ya. Foto dulu di yang ada tulisan Iswara X Festival Burger Dunia. Ada foto aku sama foto aja. Ada Kinos, ada Gina, foto. Ada Farah, ada Dodo, ada Ibnu. Wah, semua lengkap. Foto, habis itu langsung ke matcha-matcha. Bisa pesan matcha latte atau ube.
2: Ube matcha latte.

0: suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara
3: memutarkan musik yang kamu

0: Best Festival Burger Dunia by Aldi Taher disupport sama Iswara. Ini merupakan 3 hari acara yang seru banget. Kamu harus datang ke Cilek Sudirman karena setiap harinya akan ada kegiatan menarik yang wajib kamu ikutin ya.
1: Yes, nih di TikTok ada yang bilang salam kenal dari Enggar Reno, saya mau pesen burger gimana caranya? Udah kesini aja.
0: Datang kesini. Ya,
1: langsung kesini.
0: Naik MRT, turun di Setiabudi Astra, abis itu keluar dari pintu C.
1: Nah, dah 800 meter. Ikuti bau-bauan
0: grill patty-nya.
1: Iya. Nyampe lah di Cilek Sudirman. Nah, sekarang ini kita mau bagi-bagi hadiah, tapi sebelumnya kita mau memberikan informasi di mana katanya kalau lu astrologinya atau bintangnya adalah A, makanan yang cocok itu adalah makanan yang B.
0: Apakah iya begitu?
1: Coba.
0: Iya.
1: Nih ya, ini ala-ala paranormal cocok logi aja. Di Cilek Sudirman ada yang bintangnya Aries.
0: Coba Aries, tunjuk tangan. Aries,
1: langsung
0: Aries.
1: Langsung maju banget om. Cuma ngecek aja sih, cuma ngecek dulu.
0: Oke, okay, kamu Ariesnya. Itu juga ada Aries di situ.
1: Katanya.
0: Ada lagi sebelah kiri, oke. Okay.
1: Katanya,
0: okay, ada lagi.
1: Aries itu adalah orang yang berani dan penuh semangat. Cocoknya makan seblak pedes.
0: Ah, benar atau enggak tuh? Seblak pedes adalah makanan bener. Yang cocok untuk Aries.
1: Yes.
0: Benar?
1: Betul enggak. Ya?
0: Itu ada yang bilang enggak tuh?
1: Cocok dia.
0: Oh, cocok
1: dia. Datang-datang hai. Ada yang Taurus, mungkin ada yang Taurus.
0: Taurus.
1: Ih,
0: Taurus.
1: Gak laku. Karena iya satu ruangan gak ada Taurus.
0: Oh iya.
1: Sangat tidak mungkin itu.
0: Oke, ya jadi kan? Gue bacain aja ya.
1: Yes.
0: Taurus itu kabarnya santai dan pecinta kenyamanan.
1: Oh.
0: Jadi makanan yang cocok untuk Taurus adalah pizza.
1: Oh baik.
0: Apakah iya?
1: Taurus biasanya ribet sih. Tapi mereka suka makan enak.
0: Iya betul.
1: Kalau Gemini, yes. Selamat malam untuk Gemini-Gemini.
0: Gemini-Gemini.
1: Ada Gemini. Aktif dan mudah bosan.
0: Yes.
1: Cocoknya sama dimsum.
0: Aktif dan mudah bosan cocoknya dimsum. Soalnya yes. Dimsum mungkin kecil-kecil, makannya yeah. Langsung hap-hap, langsung ganti menu.
1: Bisa.
0: Cocok lagi.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Cancer. Dia hangat dan penyayang.
1: Oh.
0: Makanan yang cocok untuk Cancer adalah sop ayam katanya.
1: Sop ayam kakak. Di sini ada Cancer. Yang
0: Cancer.
1: Belum
0: Oh, ada Cancer di depan.
1: Cancer katanya, Cancer, hangat dan penyayang, betul. Oh, langsung betul. Cocoknya sop ayam, betul.
0: Sop ayam cocok gak?
1: Boleh.
0: Oh, enggak, ada yang enggak ya? Oke, okay. Okay, mari kita lanjutkan.
1: Untuk yang Leo adalah orang percaya diri. Leo adalah orang-orang yang suka tampil. Leo suka seafood.
0: Kepiting saus padang.
1: Aduh, kepiting tumpah.
0: Wah, kerang darah.
1: Aduh, semua udang. Aduh, semua deh. Sementara Virgo. Ada yang Virgo?
0: Kita juga.
1: Ya udah kita wakilin.
0: Kita wakilin.
1: Virgo.
0: Oke.
1: Okay. Kita adalah manusia-manusia yang rapi dan teliti, betul?
0: Betul ya.
1: Overthinking, betul? Betul?
0: Hidup Virgo.
1: Katanya Virgo itu cocoknya makan sushi.
0: Emang iya?
1: Bener ya?
0: Oh bener.
1: Bener,
0: oke. Okay. Oke, okay, kita lanjutkan ke Libra. Katanya si Libra ini merupakan zodiak yang seimbang dan menyukai keindahan.
1: Oh oke. Okay.
0: Makanya makanan yang cocok untuk Libra adalah cheesecake.
1: Oh baik.
0: Ada yang setuju? Ada yang setuju? Oke.
1: Okay. Here. Scorpio. Scorpio. Misterius, tegas, nah. Sukanya Dubai Chewy Cookie. Agak spesifik ya.
0: Bener gak nih? Bener gak? Ada Scorpio? Iya.
1: Kemudian,
0: lanjut.
1: Sagittarius. Sagittarius adalah orang-orang petualang dan bebas. Sagittarius ini gak bisa diikat ya. Sukanya kelayapan dan adventurous. Sukanya taco.
0: Taco. Kalau Capricorn, disiplin dan ambisius.
1: Nih, enak banget giliran Capri ada steak wagyu.
0: Iya, ini gara-gara yang bikin skrip Capri nih kayaknya.
1: Asli,
0: nih.
1: Beda banget. Cancer sop ayam, Capricorn
0: iya.
1: Steak wagyu. Cuma suka gitu, mentang-mentang Capri lah.
0: Jadi ya Capricorn kan? Katanya makanan yang tepat atau yang cocok adalah Wagyu steak ya.
1: Yes. Aquarius, orangnya lembut dan imajinatif. Kalian cocok atau at least sukanya makan pancake.
0: Nah, dan yang terakhir ini Pisces adalah zodiak yang unik dan kreatif. Katanya sih.
1: Apa tuh?
0: Yang cocok itu makanan buat Pisces adalah burger. Okay. Oh, benar ada Pisces di sini. Pisces.
1: Burger.
0: Katanya burger adalah makanan yang cocok untuk Pisces.
1: Banget ini di TikTok berhubung apa banyak kan ya? Yang Capricorn setuju aja gitu. Capricorn makannya steak wagyu. Iya
0: ada A5 Capricorn. Lagi.
1: Atur aja Capri,
0: A5 aja. Tuh wagyunya katanya. Ya.
1: Oke. Okay. Sekarang hai, kita punya 3 hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaannya. Oke.
0: Okay. Yes, tadi kan kita udah kasih tahu ya kalau misalnya beberapa zodiak itu cocok dengan makanan-makanan tertentu. Nah, siapa tahu teman-teman masih ingat tadi zodiak apa dengan makanan apa?
1: Yes.
0: Kita punya 3 hadiah, siapa yang mau? Kita punya 3 hadiah, siapa yang mau? Kita punya 3 hadiah itu. Kamu? Mau? Itu boleh enggak?
1: Mana-mana?
0: Nih, tuh yang tunjuk tangan tuh.
1: Boleh aja.
0: Enggak jadi. Enggak jadi tunjuk tangan tadi tunjuk tangan. Enggak jadi. Oke.
1: Apakah makanan yang cocok dengan Capricorn?
0: Yes, Capricorn tadi cocok dengan makanan apa?
1: Apakah makanan yang cocok dengan Capricorn?
0: Yuk.
1: Yes.
0: Kamu sini. Katanya suruh ke sini.
1: Sini yuk.
0: Iya.
1: Naik yuk.
0: Sini. Ayo naik. Katanya sih dapat teh pucuk harum.
1: Iya. Dari sini sayangku.
0: Dari sini silakan. Dede. Oke, nih mic-nya.
1: Selamat sore dengan Nadia. Nadia. Nadia sini biar teman-teman live TikTok bisa lihat. Ada sih jawabannya, ya udahlah ya. Apakah makanan yang cocok dengan zodiak Capricorn? Pura-pura enggak lihat, pura-pura enggak lihat. Oke,
2: okay. Steak wagyu.
0: Steak wagyu. Benar okay. Apa salah? Wei, zodiak kamu apa?
2: Aquarius.
1: Aquarius. Benar enggak? Aquarius sukanya pancake karena kamu lembut dan imajinatif.
0: Benar tuh, Batu?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Okay. Kalau salah bilang sama dia.
0: Oke. Okay. Baiklah, kita lanjutkan.
1: Hadiahnya langsung diberikan nanti ya. Thank you, Nat.
0: Thank you. Oke, okay, Jill, kita lanjutkan, Jill.
1: Agoy, tolong dikasih hadiah buat Nadia ya.
0: Kita lanjutkan, masih ada satu ya, Goy.
1: Satu lagi ya.
0: Masih ada okay, satu
1: boleh.
0: Ya.
1: Oke, boleh. Satu okay. Lagi, silakan. Dan pilih.
0: Oke, okay, kita pilih ya. Kayaknya kita akan kesini nih. Ya.
1: Apakah makanan yang cocok untuk si rapi dan teliti Virgo?
0: Yes. Ada yang mau jawab? Ada hadiahnya.
1: Ya, cepetan lihat buruan. Naik
0: kira-kira aja. Makanan udah, yang cepetan, cocok untuk cepetan, Virgo.
1: Muter.
0: Untuk
1: say,
0: Virgo.
1: Say. So, pura-pura lihat aja.
0: Let's go. Ini gue, waduh, ditutupin. Mantap.
1: Hai.
0: Ditutupin.
1: Selamat sore.
0: Lo kenapa? Ini
1: Udin,
0: buat kamu.
1: Tadi kan udah tahu. Okay.
0: Silakan. Namanya siapa?
3: Bella.
1: Hai okay. Bella.
3: Halo, malam.
1: Apakah makanan yang cocok untuk si rapi dan teliti Virgo?
0: Yes.
3: Apa ya?
0: Lupa ya.
3: Oh ini aku tahu.
1: Apa-apa?
3: Depannya S, belakangnya I.
1: Yaitu?
3: Sushi.
1: Aduh.
0: Betul sekali. Kamu dapatin hadiah, nanti kamu akan dikasih sama Ago ya.
3: Makasih ya, Kak.
0: Terima kasih banyak. Wow.
1: Yes.
0: Seru ya.
1: Satu lagi, Goy, atau?
0: Agoy.
1: We're
0: done ya. Oke, kayaknya udah ya.
1: Yes. Sekali lagi kami mau mengingatkan Iswara terus hadir di sini. Besok hari Sabtu tanggal 6 Juni ada live podcast barengan Beril Rasandavi dan Adit Insomnia dan penampilan dari band Iswara.
0: Betul sekali, dan jangan lupa untuk hari Minggu 7 Juni kita penyiar Iswara bersama Aldi Taher akan CFD bareng. Kita akan arak-arakan dari Sudirman menuju Cilex. Dan kita akan seru-seruan di sini dan kabarnya ada karaoke bareng, Jill. Jadi jangan sampai untuk dilewatkan Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Jangan ketinggalan juga, bawalah uang sebanyak-banyaknya, nanti ada pre-love loh. Barangnya sudah dikurasi dengan pilihan yang udah paling. Jadi kemarin tuh pada saat meeting pre-love, udah tahu banget kira-kira barang-barang apa yang akan ditampilkan di Iswara X Festival Burger Dunia ini.
0: Betul sekali, jadi terima kasih banyak Reza sama Jill, pamit undur diri dulu.
1: Betul sekali, jangan lupa semua brand milik Allah. Kita ketemu terus menerus di Iswara X Festival Burger Dunia.
0: Bye Aldi Taher, karena semua burger milik
4: Gimana? Penasaran kan sama acaranya? Langsung aja datang ke Cilek Sudirman. Karena Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher masih lanjut sampai hari Minggu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas pajak Jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
3: Gak mau kelewatan kan?

pasti tentunya. Apa kabar semuanya? Let's go, let's go, let's go, let's go. Abis muterin lagu dari It Gitaf, berakhir di aku. Tergantung kamu namanya siapa. Kalau namanya Agus ya berakhir di Agus. Sabtu malam nih, oh, apa kabar?

0: orang baru selesai dinner.
1: Buset, masa jam segini dinner ya, malaman lah dinner ya. Atau ada yang masih di kantor, semangat para pejuang. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. 18 ribu, ingat ya, ditaruh di kepala. Rupiah

jangan-jangan ada yang udah rebahan dari jam 7 malam tadi. Karena nyimpan energi untuk party malam hari ini. Coba dong sahabat suara, lo absen malam hari ini. Lagi di mana? Lagi sama siapa? Atau lagi ngapain? Sekalian kasih update kondisi jalan kalau lo lagi mobile.

tampil dua lagu yang akan gue puterin di malam hari ini, sahabat suara. Dua lagu dulu ya yang gue spill ya. Sebenarnya masih banyak lah lagu-lagu lainnya juga. Lagu pertama ini ada lagu dari Pamungkas yang lagi

Selengkapnya setelah beberapa hit ya sahabat suara ya. Untuk Sheila Gang, pasang kupingmu baik-baik dan kita singelong bareng yuk. Melompat lebih tinggi only on 11.4 FM, suara warga Indonesia.

Mantap, seru banget nih malam hari ini playlistnya nih JKT48 Heavy Rotation. Masih dengerin Beryl siaran di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Oke, sahabat suara mau bacain dulu nih. Tadi banyak yang absen di WhatsApp nih. Let's go, let's go, let's go. Yang lain dong, coba dong, woi, gue tungguin. Woi, woi, woi, woi, woi, woi. Aneh banget, aneh banget. Ada Nadia di Jakarta Selatan lagi ote sambil lagi ote sambil dengerin Iswar. Ote apa anjir? Open table. Gila, table lo yang mana, Nat? Semangat ya Nadia, apapun itu OT-nya. Orang tua, maksudnya mungkin lagi sama orang tua kali ya. Salam buat om sama tante kalau gitu ya. Ada Michelle di Bandung, lagi siap-siap ketemu sahabat buat dinner. Dinnernya di mana nih? Jadi Sabtu malam yang sehat sih ya. Temu kangen sama sahabat-sahabat. Apa nih? Ketemu kangen sama sahabat suara. Besok ya, besok ada gue. Di Cilex, gue bakal podcast live sama Adit Insomnia. I'll see you there. Ada Kevin dari Semarang, lagi nyetir pulang kantor nih bang. Hati-hati di jalan ya Kevin. Semarang gimana kondisi trafiknya? Ini juga nih ada weather info dari Ardi, Semarang terang benderang ber. Oke. Kalau kondisi trafiknya Semarang gimana nih? Salam ya buat sahabat suara Semarang, Surabaya, Palembang, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar. But anyway, gue juga pengen ngajakin lo untuk request lagu, tapi yang harus yang upbeat dan semangat, karena ini malam Sabtu. Cara request lagunya tinggal kirim voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014 yang ngirim PN. Aku gambar-gambarin ya. Ada Sarah juga yang lagi rebahan. Ya ampun, Sar. Malam Jumat, malam Sabtu kok rebahan. Mungkin she was having a rough day, jadi butuh rebahan. Soalnya nanti setengah 12 party gitu kali Sar ya maksudnya. Tapi ngomong soal Sarah yang udah rebahan, gue jadi kepikiran satu hal nih sahabat suara. Dulu ya kayak 2 tahun lalu lah. Rasanya pas, gak ding, 4 tahun lalu deh pas gue kuliah. Rasanya tuh Sabtu malam tuh harus ada acara gitu. Entah itu kalau di kampus gue tuh ada olimpiade. Jadi setiap Sabtu malam atau beberapa hari sebelumnya gitu suka ada olimpiade. Kita supporteran, rame-rame. Atau gak minimal kalau gak ada supporteran di kampus, minimal kita nongkrong. Amigos, gasio. Tapi makin kesini kadang kayak cuma makan enak atau dengerin lagu atau apa ya, nongkrong sama teman-teman tapi yang circle-nya kecil aja, itu tuh udah cukup bikin gue tenang gitu sahabat suara. Tapi malam ini gue pengen nanya sih sebenarnya, Sabtu malam ideal versi lo tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue Sabtu malam ideal versi gue itu adalah bersama orang-orang tercinta, anjay. Karena gini menurut gue, makin tua teman makin dikit, setuju gak? Yang penting tuh satu frekuensi, gak harus yang banyak-banyak tapi maksain, Zat. Yang penting tuh kayak nongkrong, simple aja, gak harus yang heboh-heboh. Ya heboh-heboh boleh sekali-sekali lah ya. Tapi kayak udah nongkrong di apart gue, kita bercengkrama, main FIFA, dah itu tuh ideal tuh menurut gue tuh. Apakah lo tim yang kayak harus nongkrong? Atau mungkin justru sendirian adalah pilihan terbaik lo, sahabat suara, kasih tahu ke gue. Sabtu malam paling ideal lo tuh kayak gimana? Kirim respon lo di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue bacain, oke? Okay? Seperti janji gue malam hari, lagunya upbeat terus biar separah semangat. Yang lagi di mobil, kelas.

Ya kamu, kamu yang lagi dengerin aku siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kamu. Oke. Sabtu ideal lo, Sabtu malam ideal tuh kayak gimana sih sahabat suara? Itulah yang gue tanyain di jam segini. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang pengennya di rumah, ada yang harus nongkrong, ada yang harus sober. Pokoknya gak bisa nih kalau sober. Pokoknya gak boleh sober gitu. Ada Celine di Jakarta. Sabtu malam ideal versi Celine adalah dinner cantik sama sahabat. Aku minggu lalu baru ke Union, Kak. Zan, Union. Tempat itu lagi. Kalau ke Union, jangan lupa foto di cermin. Ah,

Termasuk dong temenin gue ya. Ada OFC, ada Revi, ada Lilis. Salam kenal, gue Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam ini ya. Ada Vero di Surabaya. Sabtu malam ideal lo adalah ngopi sendirian sambil people watching. Tapi ini seru sih, apalagi kalau lo ngopi sendirian sambil people watchingnya di Canggu. Tapi enak banget sih lo ngopi. Gue ada saran buat lo warga Bintaro, lo ngopi di ini aja, Wheels. Wheels di sektor 9 itu cocok buat ngopi sambil people watching. Apa watching people ya? Maksudnya kayak lo ngopi sendirian sambil ngeliatin orang lewat kan? Gitu kan maksud lo? Kalau yang di TikTok nih, Sabtu malam ideal lo tuh kayak gimana sih guys? Komen-komen ya, yang lagi dengerin di radio juga pada masuk ke live TikToknya Iswara. Username-nya iswara.network. And I'll be back to station on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Warga Indonesia masih ditemenin sama Beril, sahabat suara. Gue bacain beberapa lagi ya. Topik malam hari ini tuh adalah Sabtu malam paling ideal. Menurut lo apa, sahabat suara?
1: Harus marek gitu ya suara gue nya.
0: Maksud gitu sih. Ada dia di Jakarta.
1: Staycation kak? Ya mungkin kan temannya banyak ya kan. Temannya banyak apa pacarnya banyak, bab? Maksudnya kan pacarnya kan support dia, bayarin dia staycation bisa. Ya dia mah yang hidupnya sama teman-temannya.
0: Nabila from Bogor, aku masak-masak kak, ideal banget buat aku sambil dengerin playlistnya Iswara.
1: Kalau lu masaknya, gue setelin lagu-lagu galau gimana? Campur air mata dong tuh masakan lo.
0: Ada Keisha di Jogja, lah adek gue. Sabtu paling ideal adalah nonton konser, karena katanya energi Sabtu malam itu paling kerasa di nonton live music.
1: Bener lagi, kayak lo kan semangat banget abis pulang kerja, abis itu ketemu konser, makin

0: penelitian dari American Psychological Association, ngeluangin waktu untuk diri sendiri dan ngelakuin aktivitas yang kita nikmatin itu bisa bantu nurunin tingkat stres dan ningkatin kesejahteraan emosional. Sekali lagi ya gue bilang ya, kesejahteraan emosional bukan kesejahteraan finansial, Zah. 18.000, bos! Misalkan disuruh milih gitu ya, Sabtu malam lo itu tuh lebih ke sama keluarga, sama sahabat, sama pasangan, atau justru sendirian? Ini kita kerucutin lagi ya, sahabat suara ya. Lo bisa jawab di live TikToknya iswara.network sekarang. Tinggal lo komen aja, langsung gue bacain nanti. Anyway, ini ada sebuah voice note, kita play dulu. Kira-kira isi voice note-nya apa ya?
1: Kakak Beril, I'm back. Sorry nih jadi apa kesenangan nih bikin voice note sama request lagu.
0: Sure.
1: Tapi kalau misalnya emang boleh, aku mau request lagu dong yang ngebeat itu.
0: Apa tuh?
1: Sebenarnya nih lagu mungkin gak banyak yang tahu ya.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya Di Penghujung Mudaku by Samsons. Tapi kalau misalnya nggak ada di playlist kakak, boleh. Udarnya rusak kali ya, biar karaokean. Okay. Thank you, Kak.
0: Sama-sama, Claudia. Baik banget lah, kalau nggak ada di playlist kakak, yaudah yang ini aja. Ngasih solusi, gila, cewek solutif. I got you, Claudia. Gue muterin rasa kali ya. Udar. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Buat lagi di jalan, jangan pada ngantuk ya. Ngantuknya nanti aja kalau udah sampai rumah, baru udah turun bahan. Oke, lo makan tuh kasur, sikat.

0: Indonesia.
1: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari ASKOT Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan ASKOT di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi ASKOT Star Rewards Member, gratis! Dan buat lo, member ASKOT Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Cari Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara.
1: Kiswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

suara-suara warga Indonesia, Dewa 19 Pupus, lo masih dengerin Beryl di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. And I'll be back, bakal siaran sampai jam 10 malam, dan paralel gue juga lagi live di TikToknya iswara.network. Buat lo yang punya cerita di malam hari ini, cerita bebas, cerita apa aja, soal kehidupan lo ke, soal kegedekan lo sama postingan-postingan di media sosial ke, apapun yang lagi lo rasain sekarang, monggo ceritain ke gue. Tinggal kirim aja cerita lo, karena nanti akan ada sesi curhat. Ntar gue bacain di situ ya, jam 9 malam. Cerita panjang lebar gak apa-apa di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke pamungkas dulu, sahabat suara. Ini lagu lagi rame banget di TikTok. It's from Pamungkas. Berapa kali kita akan memaafkan? Salah. Berapa kali kita akan saling memaafkan, kurang salingnya. Station on Iswara, suara warga Indonesia.

banyak banget tahu yang soal selingkuh lah atau enggak sosokan menyembunyikan hubungan dia. Ngomongnya temen. Dan gue sekarang pengen masuk ke topik yang kayaknya pernah ditemuin banyak orang, sahabat suara. Entah lo yang ngalamin sendiri atau lo lihat di sekitar lo. Itu sering banget kalimatnya sederhana. Kalimatnya gini, tenang aja dia cuma teman kok. Cuy. Nah, sekarang kita breakdown bersama-sama. Gua penasaran. Katanya teman, tapi kok lo isi sendiri titik-titiknya. Berhubung ini malam Sabtu, besok libur, gua harusnya nih pembahasan ini tuh semakin wild, semakin malam, semakin wild, sahabat suara jawabannya.

bawain bekal, aduh. Katanya teman, tapi kok lebih perhatian daripada pasangannya. Eh, gila gila gila, takut banget, takut banget. Katanya teman, tapi kok malam Sabtu ketemu di lobby Duck Down. Nah, itu tuh misalkan gitu, sahabat suara ya. Kalau isi sendiri titik-titiknya, katanya teman, tapi kok titik-titik-titik-titik. I'll be back. Masuk aja untuk ngejawab topiknya, masuk aja ke live TikToknya Iswara di iswara.network. Stick around on 101.4 FM. Iswara Suara.

101,4 FM suara suara warga Indonesia, masih ditemenin Beryl di nongkrong bareng Beryl. Gak ada suaranya. Oke, it was from Hindia, Hindaya, mata air. Topiknya masih mengenai katanya teman, tapi kok titik-titik-titik ini jawabannya gar-gar-gar-gar-gar-gar di TikToknya Iswara. Start from Rina Anggra ini. Katanya teman, tapi kok lu yang nyosor, gua yang dia.

Man, tapi kok ngodein pacar gue mulu ya? Kodenya gimana sih Dar? Boleh cerita gak sih Dar? Jangan-jangan si cegil lagi itu. Menjawabnya, berikan tenggang waktu bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaan. Maca ini ngerime tapi gong jawabannya sahabat suara. Katanya temen, tapi kok demen ya? Emang ada kata emen di temen. Dan ada kata emen juga di demen. Tapi gue penasaran deh sahabat suara. Banyak yang akhirnya demen sama temen sendiri gitu. Yang baper sama temen sendiri. Gue gak tahu lo tuh biasanya kalau bener-bener baper atau snaksir sama temen sendiri, itu gara-gara apa sih? Step-stepnya tuh gimana sih sahabat suara? Apakah ngobrolnya nyambung? Atau apakah lo sebenarnya udah ngincer dia dari awal? Cuma ya biar smooth aja lo jadiin dia temen dulu. Atau di sini mungkin ada yang punya pengalaman baper sama temen sendiri? Monggo cerita di BTS. Berani terbuka sama Beryl. Itu adalah sesi curhatnya Beryl ya di malam hari ini. Caranya gampang banget, kirim aja cerita lo di WhatsAppnya Iswara di 0816-1141014. Gue tunggu ya, cerita baper sama temen lo sendiri lo itu. Gue gak pernah sih.

0: dengerin Peril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembel.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya membiting muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo dan Yinta Melira, Derby Romero, Lara Bernadette, Isaac Ivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Barry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mapa.
5: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
6: Iswara.
7: Jap, 1, 2, 3,

0: belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua. Beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya.
2: Begitu
1: terus
2: ya.
1: Gue tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbul Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius, nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.